Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

Sponsor sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: Drive FM segalanya untukmu, 8.9 minit pagi. Baik saudara, insyaAllah nanti lebih kurang 8.25 minit pagi nanti kita akan bersama merusi seleksi pagi bersama dengan Selamat Pagi Malaysia di TV1 live nanti. Jadi antara petua-petua yang best-best yang anda kongsikan ni, insyaAllah Mimi akan simpan. Mimi akan kongsikan nanti untuk Selamat Pagi Malaysia. Kalau ada tu, okay, Mimi akan simpan untuk kita siarkan menerusi Selamat Pagi Malaysia nanti. Baik, seterusnya Mimi nak terima pemanggil kita di talian ni. Siapa agaknya ni nak kongsikan topik kita pagi ni? Halo?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Makcik Izzah, Mimi.
0: Makcik Izzah, apa khabar Makcik Izzah?
1: Baik, Alhamdulillah. Mimi sihat ke?
0: Sihat, Alhamdulillah. Hujan ke? Kau belah sana, kau baca song?
1: Hujan. Mimi baru hujan lebat.
0: Oh, baru. Ui, baru hujan lebat nak kau belah baca song tu.
1: Baru hujan lebat. Ni makan ni.
0: Dah lagi, tak nyorok pun lagi Cik Zahoy. Oh,
1: ya, tak nyorok lagi.
0: Awal lagi, mereka kata kedai, tak buka lagi hari ni. Makcik Zah kerja ke hari ni?
1: Kerja, Mimi.
0: Oh, kerja. Jadi Cik Zah, hari ni pagi ni nak kongsi petua apa ni Cik Zah?
1: Ya.
0: Hari ni nak kongsi petua apa ni? Petua orang dulu-dulu yang biasa mereka habangkan macam Cik Zah lah.
1: Tengah tu makin tidur, dia pun simpan tempat tidur dulu.
0: Haa, suruh kemas ni tempat tidur.
1: Jangan tinggal berkapak.
0: Oh, apa berkapak?
1: Berkapak,
0: berselerak. Oh, berselerak. Ha.
1: Kata rezeki tak ada, Pak.
0: Rezeki tak ada.
1: Lagi satu, apa, pergi jalan malam-malam kena bawa apa-apa lah dalam beg kita, kan.
0: Pergi jalan malam-malam kena bawa apa tu? Nak bawa beduit ke?
1: Pergi jalan mana-mana lah, kan. Kita bawa lah paku ke apa-apa dalam beg.
0: Tu, benda-benda tajam tu?
1: Takut hantu setan ikut kita.
0: No, hantu setan ikut pula dah.
1: Waduh-waduh dulu-dulu Mimi macam-macam.
0: Yalah kan tu yang dia buat seriau tu.
1: Tak mahu dia buah lah make up lah. Itu tak mahu.
0: Lah ni. Bukan apa. Saat ni kan kalau bawa paku ke pisau belik ke apa ke. Saat ni orang kata kita pula nak pergi ragut ke nak pergi buat apa ke pula ke orang kan. Tu lah ni bawa spray tu. Bawa spray lada tu.
1: Bawa spray Mimi no. Mimi tinggal seorang ke hari ni?
0: Hari ni meriah dekat konti ni. Tapi saya on air seorang je lah.
1: Mamam cuti ke hari ni?
0: Bagilah Mamam cuti hari-hari suara dia pagi. Hari ni dia kata dia nak bangun tidur lambat sikit. Lepas subuh nak sambung lena.
1: Sampai letih dia no.
0: Ya, kesian kat dia. Bagi dia rehat dulu saat no.
1: Itulah kesian kat dia Mimi no.
0: Betul-betul. Okeylah, terima kasih Encik Zizah.
1: Encik Zizah ucapkan selamat bertugas Mimi.
0: Baik, sama.
1: Okey, Assalamualaikum Mimi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Encik Zizah kata. Bangun tidur. Jangan doh. Apa? Jangan lupa kemas tempat tidur. Bantai-bantai berselerak. Malah orang kata nanti kan. Okey, ada lagi hal lain boleh kongsikan dengan Mimi di ruangan WhatsApp. Jom kita nak teruskan lagi hiburan ini bersama dengan Awi Rafael featuring Ultimate Kau di Hatiku. Jom.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: bingkai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pintu Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya.
1: Okay. Hari topik kita menarik. Betul orang tua. Tapi kalau kita tengok, kita punya ini muda-muda. Okay, kita nak tanyalah. Sebab setiap negeri ni dia mungkin ada petua yang berbeza-beza kan. Kalau dekat Sabah, kita nak mula dengan Sabah dulu lah. Rafiq dan juga Ikhlas kan. Apa antara petua yang selalunya korang dengar lah? Mungkin daripada zaman-zaman ini dulu ke? Ha? Rafiq, kongsikan.
2: Kalau Rafiq sendiri, petua orang tua ni, dia cakapkan rezeki bukan sekadar yang masuk ke poket kita tu. Tapi rezeki adalah kesihatan kita, ketenangan hati yang baik dan juga sahabat yang ikhlas. Itu merupakan rezeki yang selalu dikongsikan, terutamanya bila Rafiq berjumpa dengan orang yang lebih tua kan. Orang selalu menasihati Rafiq sebegitu kerana wang rezeki tu bukanlah untuk semuanya, tapi ketenangan diri, keikhlasan dan juga sahabat yang ada pada diri kita tu dan sekeliling kita tu yang membantu kita untuk maju ke depan. Itu yang selalu Rafiq dapatlah nasihat-nasihat daripada orang tua ni.
3: Nasihat petua macam mana? DJ Ikhlas, apakah antara petua yang DJ Ikhlas boleh kongsikan?
4: Okey, ni satu petua sebenarnya. Bila dapat topik ni semalam kan, Ikhlas rasa macam ada satu petua yang sebelum ini Ikhlas
1: sendiri. Macam hilang juga tu suara si Ikhlas ni tau.
3: Mesti ni. Keluar dah Sabah dia.
1: Semalam dia masih sambut kamatan ni. Hilang terus dia punya suara ni. Okey ke tu Ikhlas?
4: Boleh dengar sudah?
1: Okey, dengar sudah.
4: Dengar sudah.
2: Si Ikhlas sibuk sambut kamatan kemarin.
1: Itulah tu pasal. Kan. Tahu sudah.
4: Inilah bestnya kalau live ni kan. Banyak betul dia punya warna-warna kan. Okey, sebut mengenai petua kan Teres dan juga Syafika. Sebab semalam dapat topik ni kan. Lepas tu ingat masa dulu-dulu. Masa Ikhlas masa kecil lagi. Umur 12 tahun kan. Pernah keracunan makanan tau. Pernah keracunan makanan. Kalau dulu-dulu internet access tu sangat-sangat limited. Oleh itu kita punya rujukan adalah orang tua. Jadi orang tua akan bagi kita tips-tips untuk menyembuhkan keracunan makanan. Walaupun belum pergi hospital, kita sembuh sendiri ya di rumah. Sebab petuanya ialah, ini yang kita mau kongsikan ni. Petuanya masa tu sangat-sangat kritikal apabila balik-balik muntah dan memang sepatutnya pergi hospital lah kan. Tapi orang tua memilih untuk tinggal di rumah dan diambil makanan. Sebenarnya Ikhlas tu makan satu makanan eksotik yang dibagi oleh pakcik sendiri. Tapi makanan eksotik tu Ikhlas tak tahu sebenarnya itu makanan eksotik. Jadi bila tidak ngam di perut kan, tidak sesuai dalam perut tu, kita muntah. Dan nenek Ikhlas sendiri ambil satu tulang tu, rebuskan sehingga mendidih dan wapkan di perut. Selama 3 jam Ikhlas tidur. Bangun je terus okey. Itu petua yang Ikhlas amalkan sampai sekarang.
1: Tapi nak cari haiwan eksotik satu hal lah pula kan.
3: Okay. Wapkan di perut ya. Bukan wap sembarangan ya. Dia wap yang khusus ya.
1: Tapi yang penting kena guna tulang itulah. Tulang haiwan eksotik tu. Walaupun kita tahu kita haiwan apakah itu. Ya. Nanti kita kena
3: PM tepi lah
1: dekat Ikhlas ni.
3: Jadi mungkin Ikhlas juga boleh kongsikan di social media supaya kita lebih mendalami kisah petua ni.
1: Seterusnya Mutiara ni kan, kalau Pening ni mungkin bunyi dia kasar sikit. Tapi dia kasar-kasar pun sebab dia nak ngajak. Dia nak ngajak ni.
3: Kita bersamalah DJ kita kat sana tu.
5: Okay,
3: Mimi silakan.
5: Ya, selamat pagi untuk Terence dan juga Syafika. Alhamdulillah hari ni di Pulau Pinang nampaknya cuaca baik-baik saja. Okey, hari ni juga Mimi nak kongsikan antara petua ataupun pantang larang orang tua-tua lah. Apabila di Pulau Pinang ni cukup terkenal lah. Macam tadi dekat Sabah dah kongsikan, kalau kata sakit perut kan, kena makan apa? Tulang eksotik kan. Tapi kalau dekat Pulau Pinang ni dia lain sikit. Kalau kata kita masa ada rasa-rasa mual ke, rasa tak sedap badan, lepas tu kita muntah dan sebagainya, tak payah cari tulang-tulang eksotik. Sebab apa? Kita boleh gunakan satu benda yang saya rasa semua orang pakai, semua orang ada benda ni, iaitu tali kasut. Pernah dengar tak tali kasut? Okey, tali kasut tu kan, kita buat apa tau? Ambil tali kasut tu, kita bubuh dekat leher ni, dekat ni, kita ikat tapi jangan ketat sangat. Orang kata apa, macam loose sikit lah. InsyaAllah bila kita buat macam tu, katanya muntah dan sebagainya tu nanti kurang lah sikit. Itu kata petua orang tua-tua lah.
0: Tali kasut sendiri.
5: Boleh, tali kasut. Asalkan tali kasut sendiri ke tali kasut siapa pun tak apa. Asalkan tali kasut, senang je nak dapat.
3: Tak berapa tua kot.
1: Lain macam.
3: Tadi tu mungkin lebih turun temurun lah kan. Tali kasut. Sejak adanya tali kasut dah kot tua ni.
1: Sejak adanya kasut tu, unit dia macam buat rantai sikit. Tapi janganlah hang sakit perut nanti tercekik pula kan. Dapat dua penyakit pula.
3: Tapi dia sakit perut tapi ikat tang lain. Ikat tang lain.
5: Ikat tang ni dekat leher ni. Dekat leher kan. Lepas tu kita bagi loose sikit lah.
1: Dia mengubah kita punya mindset.
5: Ya betul. Mungkin orang tu kata dulu. Supaya angin tak masuk dalam perut dan tak muntah kot. Macam tu lah aku rasanya.
1: Boleh cuba.
5: Boleh try tengok.
1: Boleh cuba.
5: Sebab saya pernah
1: buat. Dia tahu kan.
5: Sebab saya pun pernah buat juga.
3: Kita cuba.
1: Sebab haiwan eksotik tak susah nak cuba.
3: Kita belum pasti lagi tulang haiwan mana tu. Jadi kita mungkin kita perlu perhalusi dengan DJ Glenn.
1: Okey, saya nak Farhan. Awak mesti tertekan kan sebab yang kat Sabah dah ni tulang. Lepas tu ni tali kasut. Farhan awak jangan kalah.
3: Alamak. Kena pula tang negeri dia petua sakit perut macam mana tu.
6: Terima kasih Syafiqah juga Teresan. Tentu saya risau juga kan dekat Sabah kita dah ada tulang eksotik. Dekat Pinang kita tali kasut. Jadi kalau tali kasut hilang tu kita tahu nak cari siapa ni. Itu. Jadi kalau dekat okey alang-alang kalau dah kongsi pasal petua orang dulu-dulu kan petua sakit perut tadi kan. Okey kalau macam di 9 pula senang je. Kalau di 9 ni kan sediakan air hangat minum sebelum tidur untuk mengelakkan kita masuk angin ataupun gangguan perut macam takut-takut sakit perut kan. Itu salah satu tips dia lah. Yang keduanya kalau demam ataupun selesema kan banyakkan kita minum air panas dan juga air suam kalau boleh pada waktu tengah hari. Itu petua-petua daripada mak saya dululah dia kata kan. Kalau sesama je apa sesama ni minum panas ni pukul satu kan minum kau bang tu cakap tu macam ni 9 lah jadinya saya kena lah ikut kan. Tapi alhamdulillah lah sampai sekarang tak ada sesama. Okey. Lepas tu tips yang kedua
3: menibatkan benda paling simple.
1: Benda paling simple. Nak tanya jugalah sebab ialah Farhan kan janji muda jugalah kan. Generasi muda juga. Pernah tak langgar pantang larang ataupun petua tok nenek? Lepas tu bila dah langgar tu lepas tu alamak betul lah.
6: Pernah. Saya ada dah satu yang saya buat kan. Kalau orang dulu-dulu kata macam nenek saya semua cakap kan, kalau balik rumah lewat selepas pukul 8 malam kan, katanya saya kena buat syarat. Syarat contoh macam kita ni macam basuh kaki dan juga meludah kiri kanan. Dia buat syarat je,
1: meludah.
6: Tapi saya pernah lah tak buat. Dia macam meludah macam macam tu je. Saya pernah lah tak buat kan. Bila saya tak buat, saya masuk rumah dalam pukul 9 malam macam tu, saya terus rasa demam, badan saya tak berapa nak sedap, macam tak fit. Sebab orang kata tu benda-benda macam tu sebenarnya kita membawa benda-benda yang tak elok masuk ke dalam rumah macam tu lah.
1: Macam
6: tu lah. Tapi kadang-kadang saya fikir balik betul ke tak betul. Tapi saya buat je lah amalan tu sampai hari ni.
3: Saya rasa yang petua cuci kaki tu selepas masuk bila dah balik malam tu, saya rasa dia universal lah. Semua kaum di Malaysia pun ada petua yang sama. Saya pun pernah dengar petua yang sama tu. Jadi kita nampak ada keseragaman di situ.
1: Tali kasut tu je yang unik.
3: Tali kasut.
6: Tali kasut tu saya sangat minat. Jadi kepada semua stesen negeri.
1: Macam tu saya dapat terbalik lah dekat mini yang tali kasut ni. Ialah sebab kalau macam tadi kan di awal sebab pagi Malaysia kan, saya duk cakap pasal orang tua-tua kata kan, jangan menyanyi dekat dapur nanti kahwin orang tua. Tapi macam zaman sekarang ni kan, kalau kita nak bagi nasihat ni dekat budak-budak muda yang sibuk mencari jodoh ni, sedangkan sekarang ni kan ada banyak apps macam-macam teknologi ada nak cari jodoh, masih berkesan lagi ke petua ni?
5: Tapi betul tau, pernah jadi juga benda ni. Kawan saya sendiri sampailah ni tak kahwin-kahwin lagi. Dia perempuan tau. Dia tak kahwin lagi. Lepas tu saya tanya dia, Kenapa hang tak kahwin lagi? Dia kata mungkin jodoh aku lah dia duduk tengah menyanyi dekat dapur.
3: Jadi jodohnya yang tengah menyanyi.
5: Jodoh dia tengah menyanyi dekat dapur. Sebab tu dia tak kahwin lagi.
1: Faham.
3: Baik, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita dari Sabah, dari Penang, dari Negeri Sembilan. Banyak petua dikongsikan. Kalau sakit perut hari ni, cuba tiga-tiga sekali. Tengok mana yang paling berkesan, dia maklumkan kepada kami.
1: Tapi awak kena mesej dekat Iklan lah, kena tanya kat dia, apakah itu haiwan exotic
3: itu? Tulang-tulang dia.
1: Baik, terima kasih Iklan, Rafiq di Sabah FM. Terima kasih Mimi di Mutiara FM dan juga Farhan untuk Negeri FM. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.
5: Terima kasih. Bye.
3: Ya, tapi kena perhalusi lah.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Itu dia saudara, kita layan lagu Nustan. Nah, baik, jam 9 pagi nanti kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu Mimi akan kongsikan lagi pantang orang tua-tua yang dihantar oleh kawan-kawan kita dekat WhatsApp. Yang mana nak kongsi lagi boleh hantar je, nanti Mimi akan bacakan. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. Ini dia bersama dengan Norshila Amin, Bedah Bedi Bedu. Drive FM, segalanya untukmu.

0: Menerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Peter Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kecang. Ketinggalan terlupa. Hanya di TV OK.
4: Raising the golden days of music. Twin in now to everlasting memory. Your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

Itulah bersama dengan Marsha Milan, Hening Rindu menghiburkan anda. 9.25 minit pagi dah ketika ini. Baik, ha, ada sahabat-sahabat yang berkongsikan topik pagi tadi ni. Cerita pasal, apa tu? Pantang larang orang tua-tua. Ha, kan? Okey, kita ada kiriman daripada Cikgu Mat ni. Cikgu Mat kata, Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Ha, katanya orang dulu-dulu pernah duk pesan, jangan lalu di bawah penyidai keng. Nanti ilmu yang ada ni akan hilang. Tujuan dia sebenarnya takut keng yang kita sidai tu jadi kotor. Jadi kita jangan lalu-lalu kat bawah tu. Ada satu lagi. Kata Cikgu Mat juga, pernah dengar lah orang tua-tua kata, kalau wanita yang datang bulan ataupun period ni kan, tak boleh orang yang buat tapai tu tahu. Ataupun dia sendiri buat tapai tu. Tujuannya tak maulah tapai tu jadi merah. Betul ke? Tapi rasanya ni pernah jadi juga tau. Kan. Tapi tak tahu apa musabab dia. Tapi itu antara pantang-pantang yang pernah kita dengar lah kan. Okeylah, baik. Ada lagi nanti Mimi nak kongsikan pula dengan kiriman daripada kawan-kawan kita. Okey. Jom kita nak berhibur lagi. Ini dia bersama dengan Aerosmith. I don't wanna to miss a team. Sure.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan

itu dia lagu daripada petikan filem Nan Ban ataupun Three Idiots. Kalau filem Tamil Nan Ban, kalau filem Hindustan Three Idiots. Okey, baik saudara, masih lagi bersama dengan Mimi untuk jam ini. Baik, Mimi nak kongsikan juga petua ataupun pantang lah, pantang yang dikongsikan bersama dengan Madam Papa. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Arwah nenek dengan arwah mak masak ketam, tak bagi saya dengan kakak makan telur ketam. Oh, katanya saat ni takut muka penuh jerawat. Oh, lagu tu pula dah pantang larang tok nenek dia. Tok nenek Madam Purple dulu kan. Okey, katanya lagi ayam pula jangan makan dekat bahagian leher tu. Dia sagi kan tengkuk sengit bila bersanding atas pelamin. Kalau orang tua-tua piminang anak dara tak boleh ikut. Kalau ikut juga jodoh lambat sampai. Ha, nanti jadi andar tu. Banyak lagi lah pantang larang orang tua-tua ni. Boleh karang buat buku Mimi oi. Ha, tu dia. Dan Mimi nak tahu dah ada lagi satu pantang larang orang tua-tua. Memang menjadi tau. Katanya jangan bawa masuk telur ayam waktu maghrib. Sampailah ke malam. Tiga kali saya alaminya. Suami saya, anak saya pernah beli telur waktu tu. Saya buka pintu sendiri. Tengok-tengok berdiri lembaga berbungkus kain putih tinggi belakang mereka. Sekelip mata je saya nampak, lepas tu hilang. Keesokan harinya salah seorang dari ahli keluarga demam. Apapun arwah saja yang mengetahui. Katanya lagi benda halus akan ikut kalau beli telur waktu malam. Betul lah Mimi, dia ikut sungguh. Itu pengalaman saya sendirilah. Beli telur ayam lah. Jangan beli lepas pada waktu maghrib. Saya tak tahulah pula, setakat ni kadang-kadang balik kerja tak ada nak beli. Kadang-kadang mak saya yang teriak, kata, adik pergi beli telur. Pukul 9 kan. Tak nak saya pergi mengaji, balik singgah kedai, lepas tu beli telur ke apa ke. So far alhamdulillah lah. Mungkin dia tengok orang juga kot, ataupun kawasan situ kot. Kat Medan Purple mungkin tak sama kan. Okey lah, apa-apa terima kasih lah untuk semua yang kongsikan pantang larang. Macam-macam jenis pantang larang yang kita terima pagi ni untuk kita kongsikan dengan kawan-kawan dekat Selamat Pagi Malaysia tadi. Kali pun boleh gelak kat saya pasal tali kasut tu. Tapi betul tau. Ramai juga yang hantar mesej kat saya ni. Betul Mimi, pasal ke tali kasut tu yang gantung dekat leher buat macam kalung ataupun rantai tu kan. Betul, untuk hentikan muntah. Kan. Itulah orang kata setiap orang ni mungkin tak sama. Mungkin sebab apa kita tak tahulah. Masing-masing punya pantang larang orang tua-tua dulu kan. Okeylah saudara, jam 10 pagi nanti jangan ke mana-mana. Sebab apa? Kita nak ikuti Warta Mutiara. Sebab apa? Mimi teman puas sampai pukul 12 tengah hari. Jom kita teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ANSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ANSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Pulau Pinang 10 pagi. Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tawaran perkhidmatan feri percuma selama 2 hari sempena sambutan Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong dimanfaatkan

0: kesesakan lalu lintas.
1: Mata feri percuma ni bukan saja bagi manfaat kepada penduduk tempatan lah. Malah dia bagi manfaat pada pelancong yang datang ke Pulau Pinang. Mereka dapat merasai pengalaman naik feri yang menjadi identiti negeri ni lah. Selain dia daripada menjimatkan kos perjalanan, ia juga memberi peluang kepada orang ramai untuk menikmati selat Pulau Pinang dengan cara yang lebih santai.
2: Saya berharap inisiatif seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang, khususnya ketika musim perayaan atau cuti sekolah. Selain membantu rakyat dari segi kos perjalanan, ia juga boleh mengurangkan jumlah kenderaan yang memasuki pulau. Secara tidak langsung, kesesakan trafik dapat dikurangkan dan perjalanan menjadi lebih lancar untuk semua pengguna jalan raya.
3: Saya memang menyambut baiklah inisiatif feri percuma ni kerana dia bagi sedikit kelegaan kepada pengguna yang menggunakan perkhidmatan ni setiap hari. Walaupun tambahannya tak terlalu mahal pun. Tapi bila guna secara kerap ni, dia tetap melibatkan kos. Jadi apabila ada kemudahan seperti ni, dia bantulah menjimatkan perbelanjaan harian dan pada masa yang sama dia menggalakkan orang ramai untuk memilih pengangkutan awam.
4: Muhammad Saiful Bahri, KD Wika dan Muhammad Ikram Hussein. Pertambahan jumlah muzium di Pulau Pinang dilihat sebagai satu perkembangan positif dari aspek pelancongan. Ini khususnya apabila ia disertai perancangan dan pematuhan piawaian operasi serta identiti yang jelas. Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Wong Hon Wai berkata, pertambahan itu memberi lebih banyak pilihan kepada pelancong. Ia sekaligus memberi limpahan ekonomi kepada penduduk setempat. Namun tegasnya, kerajaan negeri akan memastikan pertambahannya berlaku secara terkawal. Pembangunan tersebut akan dinilai dari sudut konsep, kandungan dan potensi pasaran. Malah aspek inovasi teknologi digital dan elemen interaktif turut diberi penekanan. Beliau menyatakannya dalam satu sesi temubual di Georgetown. Sementara itu, Wong turut memaklumkan seramai 24,500 pengunjung menaiki kereta api funikular Bukit Bendera dalam tempoh 3 hari. 7,400 orang direkodkan pada Khamis, meningkat kepada 8,300 pada Jumaat dan 8,800 kemarin. Jelasnya, Pulau Pinang menjadi tumpuan pelancong sejak Jumaat lalu berikutan cuti panjang Aidiladha yang disambung dengan cuti hujung minggu. Peningkatan itu sekaligus dapat menjana ekonomi negeri secara keseluruhan, khususnya peniaga kecil. Beralih ke perkembangan lain, warga asing yang ditemukan maut susulan kebakaran di bangunan lama Pawagam Odeon disahkan meninggal dunia akibat terhidu asap tebal. Timbalan Ketua Polis Daerah Timur Laut, Superintenden Lee Swee Sake berkata hasil bedah siasat ke atas mangsa tidak menemui sebarang unsur jenayah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Beliau menyatakannya dalam satu kenyataan media. Terdahulu, seorang pekerja binaan warga Myanmar dilaporkan maut dalam kebakaran berkenaan. Siasatan mendapati premis tersebut sedang diubah suai untuk dijadikan sebuah restoran. Mangsa dipercayai bekerja dengan kontraktor yang menjalankan kerja-kerja pengubahsuaian di premis berkenaan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Datuk Ikmam Muhammad Noor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Drive FM segalanya untuk mu. Masih lagi bersama dengan Mimi untuk jam ini. Sampailah jam 12 tengah hari, Mimi akan temankan anda. Macam mana hari ni? Hari cuti. Ya, duduk di rumah buat apa tu? Mungkin ada yang dah siap plan. Nak pergi berjalan, nak pergi makan kenduri. Kan? Biarpun hari ni hari Isnin, ramai juga yang buat kenduri kendara. Maklumlah hari ni adalah merupakan hari cuti, hari keputeraan yang di-Pertuan Agong kita. Jadi banyaklah orang kata boleh dikatakan satu Malaysia cuti. Jadi macam-macam plan lah tu. Ada yang buat kenduri kendara, ada yang buat majlis, kan? Ada juga yang nak pergi healing dengan kawan-kawan, nak pergi beriadah. Jadi banyaklah aktiviti yang boleh anda lakukan sepanjang hari ini. Okey, apapun jangan lupa terus setia bersama dengan kami di Mutra FM. Banyak info-info yang Mimi akan kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Okey, jom kita dah terus layankan lagu-lagu terbaik di mana lagi kalau bukan di Mutra FM. Segalanya untukmu.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Revamp segalanya untuk mu. Baik saudara, ini dia seorang perunding teknologi maklumat kerugian hampir 1.5 juta ringgit selepas menjadi mangsa sindiket penipuan pelaburan mata wang kripto dalam talian dikenali sebagai Kripto Kakui. Yang menaketua polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata mangsa seorang lelaki warga emas berusia 63 tahun tampil membuat laporan di bahagian siasatan jenayah komersial di Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya pada Sabtu lepas. Dan beliau juga berkata mangsa mula terjebak dengan skim pelaburan itu selepas melihat iklan pelaburan mata wang kripto di aplikasi Facebook pada Disember 2023 dan berminat untuk menyertainya. Jadi mangsa kemudian menekan pautan pada iklan tersebut sebelum berhubung dengan suspek menerusi aplikasi WhatsApp. Jadi suspek menawarkan pelaburan dikenali sebagai Kripto Kakui yang melibatkan urusan jual beli mata wang kripto USDT. Juga ketua polis juga berkata mangsa kemudiannya menyertai kumpulan WhatsApp dikenali sebagai saham mencecah hati orang yang memberikan penerangan berkaitan pelaburan berkenaan serta menawarkan pulangan keuntungan yang lumayan. Beliau juga berkata mangsa turut diarahkan memuat turut aplikasi pelaburan dikenali sebagai Kakui dan menjalankan urusan pembelian mata wang kripto USDT melalui individu yang berhubung dengannya menerusi WhatsApp. Jadi antara Mac hingga September 2024, mangsa melakukan 9 transaksi pemindahan wang ke 6 akaun bank milik syarikat yang diberikan oleh suspek dan membabitkan jumlah keseluruhan RM1,494,410. Bagaimanapun, selepas semua transaksi dibuat, mangsa tidak dapat mengeluarkan atau memindahkan keuntungan serta modal yang dipaparkan dalam aplikasi itu ke akaun peribadinya. Dan ketua polis juga berkata, ketua polis Pulau Pinang juga berkata, menyedari dirinya diperdaya, mangsa tampil membuat laporan polis untuk membolehkan siasatan dijalankan dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan kerana menipu. Masya Allah. Ada lagi yang asyik duk kena tipu ni. Kenapa ni? Nak kaya cepat ke? Kenalah kerja. Jangan duk ambil jalan mudah je kan. Nak kerja, malah. Biarpun dah pencin, gunakanlah duit pencin tu sebaik-baiknya. Okay? Jom kita dah teruskan lagi hiburan kita di Mutra FM. Segalanya untukmu.

anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Baik, Metro FM segalanya untukmu. Bagi anda yang baru saja sampai ke Pulau Pinang, selamat bercuti, selamat beristirahat di Pulau Pinang. Hari ini merupakan hari cuti. Saya percaya ramai lagi yang masih lagi berkira-kira nak datang bercuti di Pulau Pinang kan. Mungkin ada yang nak menginap di hotel, nak menginap di rumah homestay ataupun ya, inap desa dan sebagainya. Berhati-hatilah, terutama sekali banyak sangat skema-skema sekarang ni. Tambah Pulau Pinang sekarang ni menjadi tumpuan pelancong untuk dapatkan kata apa, penginapan. Jadi banyak jugalah rumah inap yang ada dekat Pulau Pinang ni. Ada yang bagus, ada yang okey dan sebagainya, tapi kenalah berhati-hati. Pastikan dulu dengan siapa yang anda berurusan tu supaya anda tak kena scam. Sebab apa sekarang ni bila dah jadi macam ni, orang Pulau Pinang dah pakai terpa masuk ke Pulau Pinang, tu dia skamer ni memang dia cukup seronok buat kerja. Yalah, siapa tak seronok kan waktu ni yang nak buat duit ni. Dia tipu sana, dia tipu sini, dia habang homestay dia macam tu, homestay dia macam ni. Kita ni pula dah lah memerlukan tempat untuk penginapan. Pilah percaya dekat dia, bayar apa bagai semua, tuk-tuk-tuk sampai-sampai kena kelentong, kena cong orang kata kan. Jadi kenalah berhati-hati, siasat terlebih dahulu, biarpun orang kata apa, anda dah plan dah. Ini begitu juga dengan orang Pulau Pinang. Kalau nak pergi bercuti kat mana-mana pun, negeri mana-mana sekalipun, rancanglah percutian anda. Booking awal-awal. Jangan hari ni nak pergi, baru hari ni kalut nak cari penginapan, baru kalut nak cari tu cari ni, saat ni jadi kot leng pula. Jadi kita tak maulah percutian kita ini berakhir dengan kesedihan, berakhir dengan kita bermalam dalam kereta. Kalau tak, kita seorang dua je tak apalah malam dalam kereta. Nuha, kalau bawa anak merenyut-renyut yang kecil-kecil itu, takkan ayah nak mandi bagai semua, jenuh pula kan. Okey, jadi rancanglah dulu perjalanan anda. Cuti sekolah masih ada lagi. Saya percaya masih lagi ramai yang kira-kira nak pergi cuti lagi ni. Kan, waktu awal-awal ni pakai semua tak maulah nak cuti. Sebab orang lain pakai cuti. Jadi jalan jam, jalan sesak. Jadi mereka plan selepas orang lain cuti, baru kita bercuti. Okeylah, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Metro FM. Segalanya untukmu.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran dan menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Soară bertemu soare.
1: Isinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Drive-in segalanya untukmu. Ini juga nak ucapkan selamat menyambut Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang ke-68 untuk semua warga dan juga veteran pasukan TUDM Malaysia khususnya. Jadi untuk anda, baik untuk pakcik-pakcik kita, abang-abang kita yang dah pencen, yang dah bersara, yang dah ada dalam kategori veteran tu kan, Alhamdulillah selamat menyambutnya. Dan juga untuk anda yang masih lagi berkhidmat dalam Tentera Udara Diraja Malaysia juga, selamat menyambutnya yang ke-68 tahun. Kejap saja masa berjalan dengan begitu pantas kan. Okeylah, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.

0: semua yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. Dah pun memasuki jam yang terakhir dah ni. Sebelah lebih dah. Okey, Mimi akan temankan anda untuk jam yang terakhir ni. Sebab tugasan Mimi sampai 12 tengah hari je tau. Okeylah, untuk anda yang mungkin datang ke Pulau Pinang, yang bercuti di Pulau Pinang, selamat bercuti dan selamat beristirahat di Pulau Pinang. Kalau kata nanti dah balik ke negeri asal masing-masing, tapi nak dengar lagi lah Mutiara FM ni, best lah. Lagu dia sempoi-sempoi, DJ dia cakap lorat Pinang. Oh, rindunya dengan lorat Pinang. Anda boleh juga layari ataupun down download apps RTM Klik secara percuma. Baik semua ada dekat telefon bimbit anda tu, dekat Google Play App Store tu, kan, downloadlah secara percuma. Boleh dengar Mutiara FM hari-hari nanti. Okay? Yang mana kami akan memberikan yang terbaik untuk pendengar dan juga peminat setia kami. Yang pastinya di Mutiara FM. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Mutiara FM. Segalanya untukmu. Masih lagi Mimi temankan anda sehingga jam 12 tengah hari nanti.

0: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Are you home?
2: Who is Mr. Ragaman?
1: Mr. Ragaman?

Drive FM segalanya untukmu. Baik bagi anda yang masih lagi bercuti di Pulau Pinang. Ada yang tertanya, Mimi, kat Penang ni mana lah tempat best kan? Nak pergi berjalan, nak pergi cuci mata, nak pergi healing-healing yang tak jam. Adakah Pulau Pinang tempat yang tak jam? Mana ada. Semua ni kalau kata masuk pulau saja, nak pergi kot Batu Feringgi pun jam. Nak pergi kot Teluk Kumbang pun jam. Nak pergi kot Georgetown pun jam. Oh, nak pergi kot Bayang Baru, Bayang Lepas pun dah jam. Sebab apa? Sebab mereka duduk tengah naik taraf jalan untuk buat LRT kan. Jadi banyaklah jalan-jalan pun dah mula sesak dekat Pulau Pinang ni. Kalau nak pergi makan durian boleh ke Mimi? Makan durian lah ni musim durian. Nak abang siap-siap lah kat hampa kan. Lah ni musim durian tu. Kat belah balik pulau Teluk Bahang, Batu Feringgi tu berlambak dah orang duduk jual durian. Kut Teluk Kumbang sama tu. Sebab tu lah jalan-jalan tu dulu tak pernah jam pun. Lah ni dia jadi jam sebab lah ni musim durian. Ambil kesempatan untuk menikmati orang kata apa, raja buah, raja segala buah, iaitu buah durian. Jadi untuk anda semua, kenalah tengok betul-betul, takut nanti kalau boleh pergi dekat situ, buka buah durian tu, habang nak tengok isi dia, merah ke, kuning ke, hitam ke, kelabu ke, putih ke, lagu mana ke kan. Kalau kena dengan tekak kita, kena dengan rasa dia yang macam mana, yang kita duk teringin sangat nak makan tu, belilah. Kalau boleh suruh dia buka dulu siap-siap, bubuh dalam tapoe ke apa ke, ambil bubuh balik rumah. Bubuh dalam frozen tu boleh makan berbulan-bulan. Okey, apa pun itulah dia keunikan dan benda yang menarik yang ada di Pulau Pinang. Jadi jom kita teruskan lagi hiburan kita terus bersama dengan kami di Metro FM segalanya untukmu.

0: buat iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Baiklah saudara, nampaknya pejam celik dah nak dekat pukul 12 tengah hari dah kan. Nampaknya tugasan Mimi pun dah nak sampai dah ke penghujungnya. InsyaAllah lepas ni anda akan bersama dengan Eli menerusi syoknya Hindi, dan selepas itu anda akan bertemankan rakan tugas Aziz akan bersama dengan anda sehingga jam 6 petang nanti. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum, jaga diri dan selamat bercuti. Selamat berhujung hujung minggu, tak hujung minggu lah kan, tapi selamat bercuti untuk anda semua. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Bu. Ni ada kali kali tapi mana sampai kita londeh ni?
1: Hang ni kacau weh, aku nak pi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pi dengar tahu mana mamu weh. Set aku nak ikut sekali.
1: Holo, duk tanya pula dekat Mujara FM lah slot shock yang Hindi. Eh, ke ini awek ni.
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awek ke ini londeh ni?
0: Tak lagi ke ini londeh semua. Ramai rumun tak ni jenuh.
1: Hey, haru weh ke ini eh.
2: Dari

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tiga hari, salam syaknya Hindi. Ha, dalam mood raya lagi. Ada yang kata hari ni nak bergerak balik daily, woi. Sebab apa, cuti panjang lah kan. Lepas tu lusa dah nak mula kerja, jadi kita nak balik dalam masing-masing ke destinasi anda kan. Jadi aliran trafik memang tinggi meningkat di jalan-jalan utama di sekitar Georgetown, ya. Yeah. Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu pun sama. Tapi di atas Jambatan Pulau Pinang, Jambatan kedua lancar arah utara dari mana ni? Dari Permatang Pauh menghala ke juru perlahan aliran trafiknya, ya. Lepas tu agak terkawal. Dan ada juga di laluan-laluan utama Lebuh Raya tu akan mengalami aliran trafik yang tinggi. Jadi hati-hatilah kepada anda yang sedang memandu rancang perjalanan. Cuaca di Pulau Pinang hari ni masih lagi mendung. Pagi tadi hujan, mungkin nak hujan lagi ni. Mungkin ada di kawasan dah pun hujan waktu ni. Jadi jaga jarak, selamat kenderaan anda. Kita dalam shotnya Hindi ni. Lagu pertama dah pun saya sajikan untuk anda. Lagu yang menghiasi filem.

Josh tadi ya, tahun 2000 yang menampilkan Shah Rukh Khan bersama dengan siapa lagi kalau bukan si cantik jelita Ratu pula tu, Aishwarya Rai membintangi filem tersebut, Zinda Hai Hum To, daripada nyanyian Abhijit Jolly Mukherjee dan juga Hema Sardesa. Ini dia lagu yang kedua. Muhammad Rafi menyampaikan lagu ini untuk filem, filem apa ni? Filem Raj Kumar tahun 1964, Hum Hai Raj Kumar Jaane Wale Zara Hoshiar. Kita layan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman. Ingat Isnin dan Rabu, ingat Syahnya Hindi. Dah pun 12.07 minit tengah hari. Dia kata kami puas makan daging kali ni. Ada daging unta, daging lembu, kerbau pun ada, serba-serbi semua ada di Pulau Pinang ni baru-baru ni kan. Syok. Wah, lepas tu cuti pula panjang. Oh, tu dia lah. Terima kasih kepada rakan tugas Mimi yang telah menemani anda. Dan sekali lagi Aziz akan teman anda ya, satu tengah hari hingga lima petang.

0: Μα μακαριανή! Ada betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
1: Ya, semestinya Mutiara FM.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Ombut mengedik kaki-kaki, hey, wey.

0: 97.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Mutiara FM.

0: Hey Melon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

Anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

itu dia. Ya, sama-sama happy hari Rekha. Terima kasih kepada yang kirimkan ucapan kat Siti Halimah Batu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat adanya. Ucapan untuk semua pendengar setia lagu Hindi Lama Baru sebenarnya Sempoi. Dan untuk anak-anak ya, yang selamat kita selamat balik dari Indon ke KLIA semalam ya. Oh, balik ke Indon, dari Indon ke untuk Elisa bertugas balik nanti, hati-hati. Cikgu Mat, waalaikumsalam. Akar seruntan dijadikan ubat, rasanya pahit bagaikan mempedu. Biarpun di luar sana hujan yang lebat, syaknya Hindi juga pengubat rindu. Terima kasih Cikgu Mat. Saudara Rosli Rahman, waalaikumsalam. Habak baik, semoga sihat. Alhamdulillah, selamat menjalankan tugas. Salam Idul Adha kepada pendengar setia Muntir FM. Semoga sepunya terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ini pada tengah hari ini. Selamat bertugas. Kepada yang sedang bertugas, yang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dan yang dalam perjalanan, berhati-hati di jalan raya, pandu cermat jiwa anda pun selamat, insyaAllah ya. Okay, semoga sepunya terhibur dalam keadaan cuaca yang tak menentu. Hari Rabu kita bertemu lagi, insyaAllah. Betul, hari ini cuaca pun nampak dingin ya di Pulau Pinang. Waalaikumsalam Kak Kamaria, balik pulau. Terbaiklah lagu-lagu hari ini, rasa terbayang balik yang dua hari minggu lepas. Betul ya, terbantut line amboi, tengah-tengah duk layan syok-syok, tiba-tiba berhenti. Betul, minggu lepas kan kurang tu, kita bagi direct lagu banyak juga hari ni lagunya. Terima kasih Kak K, waalaikumsalam. Fuh, power lah lagu-lagu Eli hari ni, lagu Hindustan. Terima kasih, semestinya kita bagi yang terbaik untuk anda peminat pendengar Tegar Syok Hindi. Dan ini dia lagu bonus sebenarnya lagu ni kan. Selagi pukul 1 tengah hari, kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari Zuhur bagi negeri Pulau Pinang, 1:19 tengah hari ya. Dan Nazir akan teman anda sat lagi dalam Santai Isnin dari 1 tengah hari hingga 6 petang. Jumpa lagi hari Rabu, dia akan bersiaran 10:03 ya, Fokus Mutiara dan Kamis juga. Semoga

0: kasih kepada saudara Romli Sungai Petani Kedah. Ya, waalaikumsalam. Saya mendengar lagu-lagu Syaknya Hindi di RTM Klik. Bagus sebab ada lirik lagu. Tapi sayangnya lirik lagu dipaparkan dalam bahasa Hindi. Oh, ya ke? Baguslah kalau dapat disiarkan dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Itulah kan. Apapun, terima kasihlah kepada anda yang terus setia layan Metro FM. Di mana saja berada, boleh dengarkan di radio online RTM Klik dan juga di tiga frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan kalau nak dengar di RTM Klik, internet data tak boleh tenat lah ya. Dan insyaAllah hari Rabu ni jangan lupa Syaknya Hindi 12 hingga 1 tengah hari. Salam undur diri daripada saya, Pir Milengge. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan budi 95 kekal 200 liter sebulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahir Razi dalam utama 1 tengah hari. Dimulakan dengan istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 di Istana Negara, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke istiadat tersebut sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda hari ini. Turut berkenan berangkat Raja Permaisuri Agong, Raja Zarif Sofiah. Keberangkatan tiba Baginda berdua disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Aziz Zahwan Ismail. Pada istiadat tersebut, Sultan Ibrahim menyeru agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai warga negara Malaysia. Tegas Baginda, mana-mana rakyat Malaysia yang enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Titah Sri Paduka Baginda lagi, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
1: Menurut Sultan Ibrahim, sejak

Jelaskan paparan had bulanan Budi 95 sebanyak 150 liter yang dilihat sebahagian pengguna malam tadi berpunca daripada ralat sistem teknikal. Jelas kementerian itu lagi, ralat tersebut telah dikenal pasti dan dibuat pembetulan. Ribut petir menyeluruh dijangka melanda kawasan pedalaman Kedah petang ini. Met Malaysia menerusi laman sesawang memaklumkan ribut petir turut dijangka melanda kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis dan beberapa tempat di Pulau Pinang. Amaran sama turut dikeluarkan di pedalaman di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Bagaimanapun, tiada hujan dijangka berlaku di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Di Sabah, ribut petir turut dijangka melanda di pedalaman Tawau dan Sandakan. Manakala di Sarawak, melibatkan Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Keperkembangan luar negara, Kesatuan Eropah EU sedang mempertimbang membekukan sementara had harga ke atas minyak mentah Rusia. Ia susulan konflik di Asia Barat yang masih belum reda. Langkah tersebut membolehkan harga minyak ditetapkan pada paras semasa. Dalam perkembangan lain, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengulangi pendiriannya bahawa tindakan ketenteraan rejim Zionis di selatan Lubnan ketika ini adalah tidak wajar. Jelasnya, keadaan semasa tidak menunjukkan sebarang keperluan untuk Tel Aviv meneruskan serangan ke atas Lubnan. Beliau turut menyatakan sokongan ke atas pihak berkuasa di Beirut dalam usaha memulihkan kedaulatan dan integriti wilayah negara tersebut. Paris dalam pada itu meminta Majlis Keselamatan PBB mengadakan mesyuarat mengenai Lubnan hari ini. Usaha tersebut disokong sepenuhnya oleh Rusia. Menurut Anadolu Agency, Perancis menyifatkan operasi ketenteraan rejim Zionis Israel di Beirut ketika ini adalah amat membimbangkan. Serangan Israel ke atas Lubnan sejak 2 Mac lalu telah membunuh lebih 3,370 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah pun 1.14 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM. Isnin 1 Jun 2026 bersama dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Santai Isnin 12.6 bersama-sama dengan saya Aziz. Tapi saya masuk pukul 1 tadi. Terima kasih kepada Mimi dan juga Eli yang telah pun temankan anda. Baik, bagi panduan Muslimin dan Muslimah, waktu Zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini 1.19 minit tengah hari. Nanti kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua Muslimin dan juga Muslimat.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Yoram FM.

Nabi SAW. Suruh kita kalau kita pergi mana-mana masjid, mana-mana surau, kalau ada majlis ilmu, duduk di dalam itu walaupun sebentar. Walaupun kita ada kerja tuan-tuan sekalian, duduk bila saat. Kerana apa? Kelebihan majlis ilmu ni cukup besar. Yang kalau pada mata kasar, mata zahir kita tengok, duduk dalam majlis ilmu ni macam tak dapat apa-apa. Pandangan itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang disebutkan dalam surah Al-Mulk sebagai penghuni neraka. Penghuni neraka, dia tengok majlis ilmu ni tak ada apa. Sebab dia melihat dengan mata kasar dia. Dia tidak melihat dengan mata hati.

Nabi lepas semayang, antara doa Nabi, Nabi kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, hasibni hisabai yasira. Hisablah, kiralah amalan aku ni dengan cara mudah. Bila Nabi habis semayang, falamman sarafah, bila Nabi habis selesai semayang, qultu, Aisyah ni terus tanya. Aisyah kata, ya Nabi Allah, mal hisabul yasir. Aisyah terus tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, yang kata hisab yang mudah tu macam mana? Yang Nabi nak minta, ya Allah mudahkanlah hisab aku, hisab yang mudah tu macam mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, an yanzura fi kitabih fayatajawaz anhu. Nabi kata hisab yang mudah itu ialah apabila satu orang terima rekod dia ni, malaikat dia tulis ni, illa ladaihi raqibun atid. Quran kata melainkan pada manusia ni ada raqib, ada atid, dua dua tulis buku rekod ni, esok akan dibentak. Nabi SAW kata hisab yang mudah apabila dibentangkan buku rekod itu dan dia ni dapat rezeki, hisab dia mudah. Macam mana yang kata hisab mudah tu? Ayyanzura fi kitabih, Allah tengok buku rekod dia. Ayyanzura, Allah melihat, fi kitabih, kepada buku rekod dia Allah tengok. Fayatajawaza anhu, Tuhan bagi ampun pada dia.

Ada tiga tempat mustajab doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat pertama mustajab doa, ihdinas siratal mustaqim. Tempat kedua Allah tanya nak apa. Terlupa kita, terlepas pandang. Tadi kita sembahyang maghrib berapa kali Fatihah? 3 kali Fatihah. Ada 9 kali tempat yang Allah tanya nak apa. Bila kita sebut Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Ta'ala jawab majjadani abdi, hamidani abdi wa majjadani abdi, hambaku memuji aku, membesarkan aku. Bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wahai Allah, aku sembah kamu saja, aku minta pertolongan kamu saja. Allah Ta'ala kata apa yang kamu nak, apa permintaan kamu. Tiap-tiap kali kita baca Fatihah sebut dah 3 ayat ni, waktu tu niatlah dalam hati, as'alukal jannah ya rab. Niat dalam hati, laju-laju, jangan berhenti lama-lama. Aku pohon syurgamu wahai Allah, ihdinas siratal mustaqim, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah.

0: Menjunjung kasih, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah sempena hari keputeraan rasmi ke bawah duri Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Semoga Sri Paduka Baginda Tuanku terus dikurniakan keafiatan, kesejahteraan dan kekal memayungi rakyat serta negara tercinta. Marilah bersama-sama kita menyemarakkan semangat perpaduan dan cintakan negara di bawah naungan Raja Berperlembagaan. Dirgahayu Tuanku, sembah takzim daripada kami di Mutiara FM.
1: Mutiara FM. Ya, itu dia dari bawah Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih kerana masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM hari Isnin 1 Jun 2026. Santai Isnin 12.06 bersama-sama dengan saya Azdi. Tadi saya teman anda jam 1 tengah hari sehinggalah jam 6 petang nanti. Untuk anda yang sedang memandu di sekitar negeri Pulau Pinang waktu ini, rata-ratanya jalan dari di atas Jabatan Pulau Pinang masih lagi lancar di kedua-dua arah. Cumanya ada sikit perlahan dekat Pengkalan Weld dan jalan dari Jalan Scotland tu ya, nak menghala ke Jabatan Pulau Pinang tu ada perlahan sedikit lah. Jadi untuk anda, rancanglah segala perjalanan anda. Dan juga cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ni hujan, sejuk lah sikit kan. Dekat Jalan Burma ni pun tadi baru lepas hujan juga. Untuk anda boleh rancang segala aktiviti anda yang sedang menunggang motosikal tu. Berhati-hati kalau hujan tu, pastikan adalah baju hujan anda disimpan di dalam motosikal anda, di bawah motosikal anda tu kan, tempat duduk tu, dalam raga motosikal anda tu. Semoga selamat sampailah ke destinasi anda. Okey, jom terus layan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Baiklah, untuk anda semua, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Mutiara FM bersama-sama dengan saya Azim. Menerusi frekuensi kami 95.7, 93.9 dan juga 90.9, atau anda yang sedang mendengarkan di mutiarafm.rtm.gov.my. Terima kasih banyak untuk anda yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami. Jangan lupa untuk muat turun RTM Klik untuk anda, betul-betul percuma, tidak dikenakan bayaran pun. Anda boleh dengarkan radio, boleh tonton rancangan-rancangan menarik, ya. Kalau berada di luar kawasan, nak dengar, nak tengok, nak tonton dan sebagainya, boleh ke RTM Klik. Okey, saya nak kongsi dengan anda ni yang saya petik di bernama. Kejadian ni berlaku di Georgetown, ya. Di mana seorang perunding teknologi maklumat kerugian hampir 1.5 juta selepas menjadi mangsa sindiket penipuan pelaburan mata wang kripto dalam talian yang dikenali sebagai Kripto Kakao. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail, katanya mangsa seorang lelaki warga emas usianya 63 tahun tampil membuat laporan di bahagian siasatan jenayah komersial di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Barat Daya pada Sabtu lepas. Mangsa mula terjebak dalam skim pelaburan ini selepas melihat iklan pelaburan mata wang kripto di aplikasi Facebook pada Disember 2023 dan mangsa berminat untuk menyertainya. Mangsa kemudian menekan pautan pada iklan tersebut sebelum berhubung dengan suspek menerusi aplikasi WhatsApp, dan suspek kemudian menawarkan pelaburan dikenali sebagai Kripto Kakao yang melibatkan urusan jual beli mata wang kripto USDT. Mangsa kemudiannya menyertai kumpulan WhatsApp dikenali sebagai Saham Mencecah Hati Orang yang memberikan penerangan berkaitan pelaburan berkenaan serta menawarkan pulangan keuntungan yang lumayan. Mangsa turut diarahkan memuat turun aplikasi pelaburan dikenali sebagai Kakao dan menjalankan urusan pembelian mata wang kripto USDT melalui individu yang berhubung dengannya menerusi WhatsApp. Antara Mac hingga September tahun 2024, mangsa telah melakukan 9 transaksi pemindahan wang ke 6 akaun bank milik syarikat yang diberikan oleh suspek, membabitkan jumlah keseluruhan sebanyak RM1,494,410. Bagaimanapun, selepas semua transaksi dibuat, mangsa tak dapat mengeluarkan atau memindahkan keuntungan serta modal yang dipaparkan dalam aplikasi itu ke akaun peribadinya. Dan menyedari akan dirinya diperdaya, mangsa tampil membuat laporan polis untuk membolehkan siasatan dijalankan dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Itu dia. Hampir 1.5 juta kan. Ya Allah, banyaknya duit macam tu. Tak tahulah macam nak cakap kan. Kena berhati-hatilah kan. Kerana kita tak jumpa pun orang tu. Kita tak tahu. Tak pernah lihat pun. Tak kenal pun. Jadi tolonglah, jangan sekali-kali anda klik apa-apa pautan yang anda rasa itu tak secure untuk kita. Kalau anda nak buat pelaburan, lebih baik anda berjumpa dengan orang yang anda rasa anda percaya. Anda kenal dia, anda tahu dia macam mana, anda tengok rupa dia, tahu dia duduk mana. Kan, semua tu kena ambil tahu kan. Jangan kita simply-simply bagi duit pada orang yang kita nak buat pelaburan kerana kita nak keuntungan yang banyak. Akhirnya sekali yang berlaku ni, inilah dia akibat kita tak check dan sebagainya kan. Jadi memang risaulah. Tambah-tambah pula warga emas dah berusia 63 tahun. Mungkin duit tu dia kumpul untuk urusan-urusan lain yang nak dibuat. Tapi semuanya habis kepada scammer. Memang tak tahu nak cakap macam mana kan. Saya pun terkejut juga bila baca kan. 1.5 juta tu. Banyak tu kan. Apapun, untuk anda semua, sentiasa berhati-hati dan jangan sesekali klik pautan yang anda rasa anda tak tahu. Jangan sekali-kali klik, okay? Hey!

0: Scammer.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Ya, Metro FM, segalanya untukmu. Selamat petang untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami, walau di mana jua anda berada, di kedai makan ke, di stesen minyak ke, dekat rumah ke, sambil-sambil santai, sambil-sambil dengar Mujara FM. Masih lagi saya Azzi temankan anda Santai Isnin 12.06. Okey lah, jangan lupa 3.15 minit petang nanti kita ada Mujara Ilmu. Hari ini bahagian yang pertama ya, bersama-sama dengan Ustaz Manis. Jadi untuk anda, pastikan terus mendengarkan kami walau di mana jua anda berada. Hari ini apa yang akan dibincangkan berkenaan dengan tajuknya Takkan Palestin Hilang di Dunia. Okey, bahagian yang pertama bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah atau dikenali sebagai Ustaz Manis. Jangan lupa 3.15 minit petang nanti. Okey, jom terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk menakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu, 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Dan masih lagi saya Aziz temankan anda waktu ini. Hari ini hari cuti, esok pun cuti lagi kan. Wah, seronoknya cuti kan. Apapun untuk anda, semoga cuti ini dimanfaatkan sebaik mungkin lah ya, bersama-sama dengan keluarga dan juga sahabat handai. Mungkin ada yang berancang untuk jalan-jalan, pergi makan angin dan sebagainya. Yang baru sampai kat Pulau Pinang ni, tengah beratok ke tu, tengah nak makan nasi kandak ke. Apapun untuk anda, bersabar sentiasa. Hari ini memang ramai sebenarnya kat Pulau Pinang. Kalau tengok kereta pun banyak sebenarnya yang masuk ke Pulau Pinang kan. Apapun, bersabarlah ya, walau di mana juga anda berada. Okey, sedikit perkongsian untuk anda. Saya nak share yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini bertitah bahawa mana-mana individu yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia. Seri Paduka Baginda bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 merupakan aku janji dan ikrar setiap warga Malaysia bagi membina semula perpaduan kaum serta menjamin keharmonian masyarakat. Oleh itu, Baginda menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia. Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia. Seri Paduka Baginda bertitah pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan 2026 sempena hari keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong, Raja Zarid Sofia. Itu dia sedikit maklumat yang saya nak share dengan anda kan. Sebagai rakyat Malaysia, kita patut tahu rukun negara kita, patut kita ikut prinsip rukun negara kita. Okey, baiklah. Untuk anda semua, teruskan bersama-sama dengan kami. Jangan lupa 3.15, kita ada Mutiara Ilmu untuk anda dengarkan sama-sama.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Tukar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1, 1, 1, 1. Hanya kau yang di hatiku, tiku, tiku.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: ni apaan? Ha? Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
9: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
10: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
11: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
8: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
12: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
13: Menjunjung kasih, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah, sempena hari keputeraan rasmi ke bawah duri Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Semoga Sri Paduka Baginda Tuanku terus dikurniakan keafiatan, kesejahteraan dan kekal memayungi rakyat serta negara tercinta. Marilah bersama-sama kita menyemarakkan semangat perpaduan dan cintakan negara di bawah naungan Raja Berperlembagaan. Dirgahayu Tuanku, sembah takzim daripada kami di Mutiara FM.
14: FM.

0: Baik, Muslimin dan Muslimat, sama-sama kita ikuti bahagian pertama Mutiara Ilmu bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah atau dikenali sebagai Ustaz Manis dengan tajuk Takkan Palestin Hilang di Dunia yang telah pun dirakamkan di Masjid Ar-Rayyan, Bandar Kasia, Pulau Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita buka gelanggang pertemuan di malam yang penuh dengan sa'adah dan sejarah dengan sekuntum umul kitab Al-Fatihah.

الحمد لله ثم الحمد لله الذي فرق الفرقان ويا منزل القرآن بالحكمة والبيان. اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدر عظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Allah, Engkau saksikanlah pertemuan dan perhimpunan seluruh hati, jasad, nurani, perasaan umat yang bernafas di khususnya di bumi Bandar Kasia ini, Ya Allah. Hadir mereka dari utara membawa sejahtera, dari barat menjulang syariat dan berkat, dari timur membawa makmur, dari selatan membawa aman, kesejahteraan, kemenangan, kemerdekaan dan pembebasan hingga ke hari kemenangan. Ya Allah, Kau jadikanlah setiap saat, minit dan jam kami bertemu dan berhimpun pada malam ini dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku duduk seketika, Ya Allah, untuk bertafakur, meninggalkan duniaku, melupakan hartaku, meninggalkan dunia dan selesa aku tanpa lena. Sahaja aku mendengar ceramah pada malam ini tanpa lena walau sesaat, kerana penceramah malam ni memang sangat handsome dan manis. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah, takkan Palestin hilang di dunia. Takkan Palestin hilang di dunia. Itulah tajuk bicara wara kita, dibawakan kepada anda secara langsung dari Masjid Nombor 1 Batu Kawan yang menjadi mercu tanda di kawasan Batu Kawan ini, Masjid Ar-Rayyan. Nama syurga, pintu syurga. Sesuailah. Jadi satu pintu syurga baru telah pun terbuka dan terbina di kawasan Nibung Tebal Selatan ini. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memulakan kalimah pertemuan malam ini dengan kalimah tahmid, kesyukuran. Alhamdulillah kehadirat Allah Azza wa Jal kerana telah memilih saya dan tuan-tuan Masalli alaihi Muhammad untuk berada, untuk bertadakur dan beriktikaf malam ini. Masalli alaihi Muhammad, muslimin dan muslimat seluruhnya, tak kira yang datang dari jauh dan dekat. Mungkin ada dalam kalangan kita ni yang musafir mai masjid tanpa sengaja. Eh, ustaz manislah, contoh datang dari jauh ni, rupanya jumpa ustaz kat sini. Alhamdulillah, syukur dan syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lupakan kita ada malam ni dirakam oleh RTM Pulau Pinang, Motor FM, segalanya untukmu. Promosi RTM. Alhamdulillah, terima kasih pihak RTM. InsyaAllah, mudah-mudahan setiap bicara dan perkongsian saya malam ni boleh diangkat sebagai saham akhirat, talian hayat menuju ke hari kiamat. Saya mengambil kesempatan juga, tuan-tuan, mengucapkan tahniah kepada pihak masjid dan seluruh rakyat dan umat di dalam Khoriah Batu Bandar Kasia ini, Batu Kawan, kerana diizinkan Allah telah memiliki sebuah masjid yang sangat indah, gilang gemilang. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, kita ada kapet untuk masih bersujud. Syukur masih ada bangunan masjid untuk tumpang berlindung dan bernaung. Syukur pada Allah kita ada tiang-tiang masjid. Masjid kita ni lapangan tanpa tiang, di tengah ni saja untuk tumpang bersandar. Masih ada sof untuk tumpang luruskan sof. Masih ada di luar. Saya nampak masjid ni dengan ada tiga level, tiga fasa, tiga level lah. Tiga partition. Satu partition dewan utama solat, yang kedua di anjung, yang ketiga di bawah. Dahsyat tak dahsyat tu? Jadi macam saya ni orang event, orang program, bila tengok masjid tuan-tuan ni macam-macam duk nampak, banyak benda boleh buat. Maulid tak maulid, karnival tak karnival, kan, khatan perdana, khatan kali pertama, khatan kali kedua. Eh, ni macam kali kedua. Nah, Abang Umay kata itulah fungsi dan tugas masjid. Jadinya tuan-tuan, membicarakan tentang masjid, apa kaitan? Tuan-tuan dan puan-puan, kita membicarakan tentang Palestin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah kerinduan seluruh 5.6 juta rakyat Palestin. Nampak dah? Cara mula tu kita majlis kita dulu baru masuk tajuk Palestin. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana seluruh rakyat Gaza 2.4 juta dihancurkan setiap tiang masjid. Mereka hanya mampu sujud solat di dalam bangunan masjid yang runtuh, tetapi dengan iman yang teguh. Sedangkan kita solat di dalam bangunan yang teguh dan kukuh, tapi dengan iman yang runtuh. Tuan-tuan, masjid mereka hanya di atas pasir, puing-puing batu kerikil yang hancur. Tidak ada soft. Soft dia bengkok-bengkang, bengkang-bengkok. Sebab apa? Sebab tak dapat nak diluruskan. Bangunan yang hancur, yang gugur, yang musnah, dah tidak ada plan tapak asal masjid, yang hanya tinggal kenangan yang lama menjelma. Datang solat tuan-tuan, hanya teringat, ya Allah, inilah tempat saya sujud dulu. Ya Allah, inilah tempat saya duduk ketika dengar kuliah dulu. Ya Allah, inilah tempat saya i'tikaf dulu. Ya Allah, di sinilah tempat saya berkhayamulal i'tikaf dalam masjid. Tapi segalanya hanya tinggal kenangan, kerana bumi Palestin hanya tinggal puing-puing debu-debu. Anak-anak di kementerian di Palestin, tuan-tuan, anak-anak sekolah, kita baru 2 hari tinggal sekolah. Ada orang tinggal sekolah lebih kurang 12 hari. Yeay, cuti, cuti. Itu orang kita, anak kita. Tetapi anak-anak Gaza dan anak-anak Palestin, tuan-tuan, mereka rindu. Sebab apa? Dah 19 bulan tak pergi sekolah. Cikgu syahid depan mata. Anak-anak dan adik-adik, berapa orang yang pernah nampak cikgu dia meninggal depan mata? Berapa orang yang pernah nampak cikgu dia rebah di hadapan mata? Sedangkan rakyat Palestin dan anak-anak Kementerian Pendidikan Gaza mengumumkan sekolah dan sistem pendidikannya ditutup kerana cikgu syahid, bangunan hancur musnah. Apa yang mereka buat? Pergi kutip, tuan-tuan, pancang-pancang kayu, kayu-kayu yang masih bersisa, pacak sendiri ni, budak dari 4 tahun, budak 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Apa yang mereka buat? Buat sendiri kemah. Cikgu dah wafat, cikgu dah syahid. Panggil pakcik-pakcik sebelah, jiran-jiran yang masih hidup. Pakcik, pakcik, boleh tak jadi cikgu kami? Sebab kami

Tapi sekolah dah hancur musnah. Boleh tak Pak Cik jadi cikgu kami? Tak apa Pak Cik, kami akan berjanji kami nak belajar bersungguh-sungguh nanti walaupun tanpa sekolah. Bila kami dah ada gaji, kami kerja nanti, kami akan bayar upah Pak Cik jadi cikgu kami walaupun sementara di dalam kemah. Apa yang saya nak sampaikan ni, maka anak-anak dan adik-adik pelajar sekolah, maka bersyukurlah masih ada bilik darjah dan guru yang masih sudi marah. Kerana satu hari nanti kita akan merindui momen-momen itu bila sekolah dah hilang dari pandangan mata. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, takkan Palestin hilang di dunia. Apa kata kunci yang kita boleh ambil daripada tajuk perbincangan malam ini? Hari ini adalah hari yang ke-603 hari semenjak perang Tufan Al-Aqsa yang berlaku pada 7 Oktober 2023. Tuan-tuan, kalau tidak kerana perang Palestin, walaupun Palestin dah berperang sejak zaman berzaman, tapi sejak 7 Oktober 2023, pelajaran pertama yang kita boleh ambil tuan-tuan, sejak berlakunya perang 19 bulan yang lalu, 603 hari yang lalu, semua umat dunia bangkit, barulah memberikan perhatian kepada Palestin yang selama ni orang tak pernah tahu Palestin tu ada apa, dan selama ni orang tak pernah kenal Gaza tu apa. Tetapi dengan hikmah berlakunya perang, barulah seolah-olah perang itu seolah-olah macam satu tamparan, satu jentikan daripada Allah. Bangkit, tanah ni orang nak ambil dah. Bumi Islam dipijak-pijak, dilanyak-lanyak ni. Itu tanah Nabi, tanah Nabi Muhammad tu. Tanah hampa orang Bukit Batu Bandar Kasia. Gaza tu tanah kalian, Palestin tu negara kalian. Bangkit. Allah suruh kita bangkit. Dengan perang itu menyebabkan seluruh umat Islam baru faham dan baru nak ambil tahu tentang Palestin. Selama ni kita tak pernah tahu pun tentang Palestin tu ada apa. Kalau saya tanya ibu-ibu dan ayah-ayah, apa yang tuan-tuan tahu tentang Palestin? Dia ada apa? Apa yang ada? Kenapa liat sangat Palestin nak jatuh, nak runtuh? Tuan-tuan, kos yang Israel guna untuk perang adalah 148 bilion shekel, bersamaan dengan ringgit Malaysia 180 bilion selama 603 hari, yang telah mengorbankan 57 ribu syahid, 120 ribu masih terperangkap dalam runtuhan bangunan, 1016 jalan ditutup. 1016 jalan ditutup ni tuan-tuan, umpama Bandar Kasia nak pergi dekat Bukit Merah, kalau tanpa jam mungkin hanya 10-15 minit. Logik akal, Kasia nak pergi Bukit Merah, nak pergi ke Bukit Tambun, Soleh Lai Muhammad, hanya 5 minit, 10 minit pederai motor. Tapi bila laluan demi laluan ditutup yang 10 minit, dia boleh jadi 10 jam. Nak pergi stadium, langkah jalan kaki hanya 5 minit, Soleh Lai Muhammad. Tapi bila jalan ditutup yang 5 minit boleh menjadi 50 minit. Satu jam boleh jadi 5 jam, padahal dekat ceh yang depan tu saja. Sebab apa? Sebab jalan ditutup. Itulah keadaan yang berlaku di bumi Palestin. 1016 jalan ditutup. Tujuannya apa? Supaya Palestin tak boleh merentas sempadan, tak boleh minta tolong pada jiran,

Muhammad, itu yang Israel nak. Israel boleh tembak setiap orang, tapi kehabisan peluru sebab 140 bilion tuan-tuan dah guna pakai artileri MB330, Sukhoi SU-3 F-35 Raptor dari United States of America. Apa lagi? Merkabah T-90, T-70. Salallahu Muhammad. Apa benda yang Israel tak guna? Aset ketenteraan udara Air Force. Tentera darat diraja Israel. Tentera laut diraja Israel. Tentera darat, laut, udara diraja Israel. Semua militeri artileri dikeluarkan. Tapi Gaza dan Palestin tak hancur dan musnah. Sedangkan rakyat Palestin yang berjumlah 5.6 juta hanya menepis dengan tangan, body, batu. Itu sahaja senjata yang kami ada. Selain daripada

0: Kami hanya ada doa daripada orang Bandar Kasia. So doa batu, pasir, kayu, buluh, besi kalau ada. Itu je yang military dan senjata kami. Senjata kami tak ada modal, sedangkan Israel 148 bilion. Duit kita bila dikonvert 180 bilion. Tapi apa jadi kepada Palestin? Masih berdiri teguh walaupun bangunan hancur. Something special yang ada di tanah itu. Itulah maksud takkan Palestin hilang di dunia. Tuan-tuan, kawasan seberang Perai Selatan ni keluasannya Allah Subhanahu Wa Taala mungkin sekitar kita kata 270 km persegi. Pulau Pinang 293 km persegi island. Keluasan Gaza 365 km persegi yang mempunyai kepadatan penduduk populasi sekitar 2.4 juta. Jadi nak bayangkan tanah Gaza ni kita ambil SPS campur dengan SPT sikit, ataupun tanah pulau campur dengan sikit suku tanah SPS seberang Perai Selatan. Itulah keluasan Gaza. Nak membangunkan Gaza, tuan-tuan, PBB, United Nations, mengumumkan bahawa memerlukan masa 15 tahun. Paling awal, tuan-tuan, pembangunan Gaza akan dipulihkan adalah pada 2040. Baru siap Gaza Baharu. Itu kalau tak berlaku perang lagi. Okey. Malam ni, tuan-tuan, saya nak bawa perbincangan kita mengikut timeline. Timeline maksudnya apa? Garis masa apa yang ada pada Palestin. Boleh? Jadi malam ni, tuan-tuan, kita buka buku sejarah sebab kita cerita tentang sejarah Palestin. Kenapa dia lihat sangat apa benda yang ada pada bumi Palestin yang menjadikan tajuk kita malam ini, takkan Palestin hilang di dunia. Palestin ni saya nak ambil starting point dia daripada zaman Nabi Allah Ibrahim. Okey. Di situ ah. Dan saya nak bawa secara pantas dan singkat kalau boleh. Setakat mana yang sempat. Okey. Starting dia, Nabi Allah Ibrahim pemegang kunci dan pembuka Palestin sampai zaman Nabi Sulaiman 1800 sebelum Masihi sampai ke tahun 950 Masihi. Boleh? Boleh bayang? 1800 sampai 950. Tak payah hafal nombor-nombor tu, tak masuk periksa. Saja nak bagi itu fakta. Okey, 1800 nak pergi ke 950, tuan-tuan, jaraknya lebih kurang 850 tahun lamanya. Jadi poin pertama yang tuan-tuan kena faham, daerah tanah Palestin dipegang oleh orang Islam. Ayahandanya adalah Nabi Allah Ibrahim, sampai cicit muet dia adalah Nabi Sulaiman. Selama bila? 850 tahun. Kita punya. Faham yang tu dulu. Okey. So poin pertama, 850 tahun Palestin kita punya. Tak ada siapa jajah. Siapa yang starting dia? Nabi Allah Ibrahim. Siapa yang ending dia? Nabi Sulaiman. Sepanjang 850 tahun. Ada ke Yahudi? Yahudi dah ada selepas zaman Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ni siapa? Nabi Yaakob adalah cucu kepada Nabi Ibrahim. Jadi setat tu, setat lah. Dia bukan setat, dia setat. So setat daripada Nabi Yaakob sampai ke Nabi Sulaiman lebih kurang 600 tahun, tuan-tuan. Maka Yahudi dah ada waktu tu. Sepanjang 600 tahun Yahudi ada tu, Yahudi jadi apa? Beriman, bertakwa, baik dan soleh. Waktu tu Yahudi ada, tapi baik. Sebab apa baik? Sebab mereka beriman, pegang kepada kitab-kitab yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi-Nabi terdahulu. So, orang Yahudi ada, tapi baik. Behave, belum sesat. Okay, fasa pertama. Masuk fasa kedua. Selepas era zaman Nabi Sulaiman. Bila? 950 tahun sebelum Masihi. Okey, bila saya sebut sebelum Masihi ni, apa yang tuan-tuan faham? Sekarang kita Masihi kan? Okey, tahun kita ni 2025. Jadi macam mana nak kira tahun ni berlaku bila? 2025 campur dengan tahun yang saya sebut tadi. Kan pening. Pening lah Ustaz. Makcik duduk SPM fail matematik. Tak suruh kira campak tolak lah Ustaz. Oi, ceramah sudah. Dan ni nak cerita. Nak, itu fakta. Saya sebut tak apa. Tuan-tuan tak perlu hafal. Eh? Okay. Fasa kedua, selepas Nabi Sulaiman wafat. Bila Nabi Sulaiman wafat, orang Yahudi mula-mula Yahudi sesat adalah selepas Nabi Sulaiman wafat. Maka bermulalah mereka menconteng arang, mereka khianat, mereka bunuh para nabi, mereka kejam, mereka zalim, mereka menjadi tanah ini kami yang punya. Mereka mula ego sombong bongkok sebab nabi-nabi waktu tu dah wafat.
1: Ya, demikian tadi Mutiara Ilmu bahagian yang pertama bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah dengan tajuk Takkan Palestin Hilang di Dunia yang telah dirakamkan di Masjid Ar-Rayyan Bandar Kasia Pulau Pinang. InsyaAllah malam nanti selepas maghrib anda akan dapat ikuti ulangannya. Terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Kau ni apaan? Ha?
2: Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pencat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya pemilik telekasi macam mantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia Najwa Latif dengan Kosong dan pun 3.44 minit petang. Waktu ini sangat petang untuk anda yang terus mendengarkan Mutiara FM. Waktu ini berada di mana jua anda berada. Masih lagi saya Azzi temankan anda santai Isnin 12.06. Untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan tu, laluan di sekitar negeri Pulau Pinang setakat sekarang ni, apa yang saya boleh share dengan anda, di laluan pengkalan Well dekat dengan CJT tu, dari lepas pada JT lah kan, menghala ke Jambatan Pulau Pinang, memang agak perlahan nak ke Jambatan Pulau Pinang ya. Agak perlahan sedikit laluan pengkalan Well, sebab kawasan tu memang kawasan pelancongan. Jadi tak mustahil lah kereta banyak dekat situ. Juga ada pelancong-pelancong yang berjalan kaki kan. Jadi banyak kalau kenderaan yang lalu mungkin terpaksa memperlahankan. Trafik agak tinggi juga waktu ini di kawasan itu. Kemudian kita tengok sikit di laluan Masjid Negeri ni. Nampaknya di kedua-dua arah pun agak perlahan, bermula dari Jalan Scotland. Kedua-dua arah ya, menghala ke jambatan dan dari jambatan nak ke Jalan Scotland itulah agak perlahan jugalah ya. Kemudian di atas Jambatan Pulau Pinang waktu ini masih lagi lancar di kedua-dua arah, di antara Perai ke Pulau, Pulau ke Perai, masih lagi lancar di kedua-dua arah. Di atas jambatan kedua, Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, juga masih lagi lancar di kedua-dua arah ya. Jadi itu sedikit trafik yang dapat share dengan anda. Laluan lain nampaknya sekarang masih lagi okey. Tak ada kesesakan yang luar biasa ya. Cumanya tadi laluan di CJT tu. Tapi saya nampak ada sikit ni. Kat mana ni? Okey. Di Tanjung Bunga ni. Saya nampak Tanjung Bunga pun memang perlahan lah ya. Tanjung Bunga. Dia start Tanjung Bunga tu menghala ke dekat dengan Masjid Terapung tu kan. Dekat situ memang perlahan. Sangat perlahan ya. Menuju ke Batu Feringgi waktu ini dia on off lah kan. Dia ada yang perlahan, kemudian ada yang jam balik dekat kawasan tu. Kawasan tu pun kawasan pelancongan juga tau, dekat Batu Feringgi tu kan. Memang on off lah dekat situ. Kalau anda nak masuk ke laluan Batu Feringgi tu, memang anda kena jangkakan kelewatan lah ya. Memang jam dekat situ. Okey, itu sedikit trafik yang dapat saya share dengan anda sekarang ini. Saya tengok kawasan-kawasan yang memang agak perlahan lah ya untuk share dengan anda. Itu antara kawasan yang memang perlahan, yang agak sesak jugalah. Di balik pulau waktu ini tak ada lah kesesakan yang luar biasa. Cuma dekat Sungai Rusa tu ada sedikit perlahan. Itu je. Okey, untuk anda semua pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. 4:30 nanti kita bagi laluan kepada Warta Mutiara. Waktu asar hari ini 4:44 minit petang nanti.

penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Ya, Menteri FM, segalanya untukmu. Baiklah, untuk anda, saya nak share sedikit dengan anda yang saya tengok berita di bernama ni yang baru saya terima hari ini ya, baru pukul 3 lebih tadi yang masuk, di mana platform media sosial yang beroperasi di Malaysia ya, wajib menghormati serta mematuhi setiap undang-undang di negara ini, khususnya membabitkan aspek keselamatan dan pelindungan golongan kanak-kanak di alam cyber. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil katanya penegasan itu selaras dengan langkah proaktif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial bermula hari ini menerusi pelaksanaan Kod Pelindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Beliau berkata penguatkuasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA itu merupakan langkah penting atau langkah pertama yang amat penting bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Kata beliau, ini adalah langkah pertama. Ada langkah-langkah susulan yang perlu diambil termasuklah terhadap platform media sosial yang ingkar. Ada platform yang merasakan mereka lebih besar daripada negara kita. Itu kata beliau ya. Bermula hari ini, Malaysia menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial untuk memastikan individu di bawah umur 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Menerusi peraturan baru itu, pengguna yang ingin mendaftar akaun diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi yang dikeluarkan kerajaan seperti MyCard, pasport atau MyDigital ID sebagai pengesahan umur. Keperluan pengesahan umur itu terpakai kepada perkhidmatan media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Okey, itu dia. Itu sedikit maklumat untuk anda. Anda boleh baca lanjut ya di bernama dengan tajuknya Pengesahan Umur Platform Media Sosial Wajib Hormati Undang-Undang Malaysia. Okey, baiklah untuk anda semua. Teruskan bersama-sama dengan kami. Untuk anda, sekejap je lagi, 4.30 petang, kita ada Warta Mutiara untuk kita ketahui apa yang berlaku di sekitar negeri Pulau Pinang. Dan waktu asar bagi negeri Pulau Pinang hari ini 4.44 minit petang nanti. Jadi untuk anda semua, pastikan stay tune mendengarkan Mutiara FM. Terus kekal setia, jangan pergi mana-mana. Terus bersama-sama dengan kami 18 jam sehari menemani anda.

0: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Usaha meningkatkan ketelusan dan keyakinan pengguna terhadap industri durian tempatan di negeri ini dilaksanakan menerusi inisiatif kod QR. Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Wong Won Wai berkata, setakat ini 13 pekebun telah mengambil bahagian dalam inisiatif penggunaan kod QR tersebut yang diperkenalkan di bawah Persatuan Pekebun Buah-Buahan Pulau Pinang yang dianggotai sekitar 250 ahli. Beliau berkata, langkah ini dilihat sebagai satu pendekatan baru dalam memastikan setiap hasil durian dapat dikesan sumbernya, sekaligus memberi jaminan kualiti kepada pengguna serta memperkukuh imej durian Pulau Pinang di pasaran tempatan dan antarabangsa.
2: QR supaya pembeli-pembeli ataupun pelancong-pelancong apabila mereka menggunakan scan QR code tersebut, mereka boleh mengetahui dari kebun mana buah durian ini, supaya teknologi baru ini boleh digunakan untuk supaya mereka tahu di mana buah durian ini berasal, dari balik pulau dan sebagainya. Dan maklumat sebegini boleh lebih meyakinkan kepada pelancong-pelancong supaya mereka boleh tahu asal-usul durian ini. Seperti apabila kita beli sesuatu packaging, kita beli sesuatu barang dari supermarket, kita tahu mana manufacturer pembuatnya.
1: Wong Hon Wai. Wong turut berharap lebih ramai pekebun dan penjual durian akan tampil menyertai inisiatif ini pada masa akan datang, selaras dengan usaha untuk memperkukuh rantaian industri durian yang lebih moden, berdaya saing dan berintegriti. Perkara itu turut diakui oleh Presiden Persatuan Pekebun Buah-Buahan Pulau Pinang, Ki Kim Wah. Beliau berkata, inisiatif tersebut dapat membantu pembeli mendapatkan buah durian yang berkualiti dan diketahui asalnya. Ini sekaligus memberikan pengalaman makan durian yang terbaik dan meningkatkan keyakinan pengguna terhadap durian Pulau Pinang.
3: Ya, mari Pinang enjoy Pinang durian. Mari Pinang durian makan tak dapat Pinang durian. Jadi dah komplain kita Persatuan. Persatuan, you boleh apa action? Kita boleh buat kita punya IC, kita durian. Ini durian keluar dari mana? Makan selamat. Oh, feedback orang kata banyak bagus. Bila mau lagi kembang-kembang lagi banyak, kita cakap ini QR untuk keselamatan makanan.
1: Beliau berkata demikian kepada RTM di balik pulau. Dalam perkembangan lain, Kompleks Makanan Sri Bayu akan dinaik taraf sebagai pusat penjagaan yang lebih tersusun dan berdaya saing, sekaligus memberi manfaat kepada penjaja tempatan. Perkara itu dimaklumkan Datuk Bandar MBBP, Datuk Insinyur A. Rajendran. Antara yang dicadangkan ialah penyesuaian saiz gerai, penambahan bilangan gerai, penambahbaikan sistem pengudaraan dan pencahayaan, serta elemen pengindahan bagi mewujudkan suasana yang lebih selesa dan kondusif. Tambah beliau, penjaja tidak berlesen pula akan dipertimbangkan untuk ditempatkan di kompleks itu menerusi program penempatan semula penjaja setelah siap. Inisiatif tersebut diharap dapat menyediakan persekitaran penjagaan yang lebih selamat, tersusun dan selesa kepada penjaja serta pelanggan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan tapak ke kompleks berkenaan di Bayan Lepas. Had bulanan program Budi 95 kekal sebanyak 200 liter sebulan bagi penerima yang layak. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan di media sosial menjelaskan, paparan had 150 liter yang dilihat sebahagian pengguna semasa penyelenggaraan sistem malam tadi berpunca daripada ralat teknikal dan telah diperbetulkan. Rata-rata penerima menyambut baik penjelasan tersebut kerana ia memberi kepastian bahawa tiada perubahan terhadap kuota subsidi petrol bersasar berkenaan.
4: Bila tengok keluar 150 liter tu memang terkejut lah. Juga sebab kita guna kereta setiap hari nak pergi kerja. Bila kerajaan sahkan masih 200 liter, lega lah sikit sekurang-kurangnya perancangan pembelanjaan bulanan tu tak perlu diubah. Harap perkara ni seperti ni tak berulang lagi lah.
5: Dengan harga barang, dengan kos hidup sekarang ni, bantuan macam ni memang sangat membantu. Sekurang-kurangnya perbelanjaan minyak dapat dijimatkan. Kalau kuota dikurangkan, memang akan beri kesan kepada bajet bulanan. Jadi saya bersyukur kerana ia masih dikekalkan.
6: Saya harap maklumat yang dipaparkan dalam sistem lebih jelas lah lepas ni, supaya pengguna tak panik ataupun salah faham bila nampak perubahan. Ramai yang terus membuat andaian apabila melihat hak itu berkurangan. Penjelasan yang cepat memang penting. Ini dapat mengelakkan kekeliruan dalam kalangan penerima.
1: Norina Muhammad, Sumaya Salim dan Ahmad Aziz Anafi. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi. Teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

FM。

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi saya Aziz dalam Santai Isnin 12.06 untuk hari ini, hari Isnin 1 Jun 2026. Masih lagi temankan anda. Satu jam lagi saya akan bersama-sama dengan anda. Untuk anda yang masih lagi memandu tu, berhati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jom kita layan lagu-lagu terbaik yang telah disajikan untuk anda. Untuk anda yang memandu tu, sing along lagu-lagu semua, okay?

0: lagi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

24 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Itu dia Dharma Sutra dengan umpama mimpi dalam mimpi. Selamat petang untuk anda yang sedang makan petang tu, atau yang sedang makan kat mana sahaja, di kedai makan kat Pulau Pinang ni kan. Terima kasih banyak kerana mendengarkan kami. Baiklah, untuk anda kepada pemandu sama ada kenderaan kecil ataupun kenderaan besar, sila pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum anda memulakan perjalanan. Pastikan minyak kenderaan anda mencukupi untuk mengelakkan sebarang kesulitan di tengah perjalanan. Semak juga dan pastikan kad touch and go anda tu mempunyai baki yang mencukupi bagi memudahkan urusan anda di plaza tol. Periksa kenderaan, keadaan tayar, brek dan lampu kenderaan anda untuk memastikan perjalanan anda lebih selamat ya. Dan jangan lupa untuk patuhi had laju yang telah pun ditetapkan dan sentiasalah berhemah di jalan raya. Keselamatan adalah tanggungjawab bersama. Rancanglah perjalanan anda dengan baik dan pandulah dengan cermat demi kesejahteraan semua pengguna jalan raya. Okey, itu sedikit pesanan untuk anda yang memandu waktu ini ataupun yang baru nak memulakan perjalanan anda. Sentiasalah bersama-sama dengan Mutiara FM, kami akan mengiringi perjalanan anda dan mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Dengarkan, ini dia Akim and Stacey, Aku, Kau dan Music. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Jam Terror FM, segalanya untuk mu. Santai Isnin 12.6 bersama-sama dengan saya Aziz, dah sampai di penghujung yang saya temankan anda hari ini. Edisi hari Isnin 1 Jun 2026. Sekejap lagi Santai Isnin 6.12. Kita tak panggil petang kru ya hari ini. Santai Isnin 6.12. Q akan temankan anda sehingga jam 12 tengah malam nanti. Okey, hari ini ada ke Tiara? Oh, saya tak tahulah ada ke tak ada Tiara hari ini. Mungkin Tiara pun cuti juga kot kan. Sebab hari ini Amin pun tak ada kan. Tak tahulah tengok Q nak hantar Tiara main masuk konti ke tak. Agak saya pun tak tahu. Anda kena tunggu. Okey, jadi pastikan terus bersama-sama dengan kami. Jangan pergi mana-mana. Terus kesetiaan anda. Dengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuan.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan radio nombor 1 Pulau Pinang, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Radio nombor 1,
3: Assalamualaikum, selamat petang. Yes, the weather, weather boy. Yeah, yeah. Cue teman anda untuk hari ini dalam Santa Isin 6.12 sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Hari ini betul. Dia pun duk tanya tu petang tu tak ada kak. Hari ini tak ada lah. Hari ini mami duk cuti lah.

12.06 daripada pukul 12 tadi. Ni Q take over pula lah untuk perkembangan dan juga informasi terkini. Sat lagi kita akan kongsikan. Duk ada tanya tu, Tiara duk mai ke? Tak ada ke? Hari ni kita nak abang bagi Tiara pun duk cuti juga. Mau duk relax, sat lagi baru nak teka apa-apa ke? Tengok keadaan. Kalau Tiara tu tiba-tiba dia mai saja-saja, dia nak ronda-ronda, kalau ada rezeki, sat lagi ada mai. Tapi mau duk kekal setia bersama-sama dengan Q sampai pukul 12 tengah malam. Dan untuk jam yang pertama ini, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk anda. Antara yang menanti di jam pertama, kita ada lagu ini. Aku rela mengekormu dalam ribu dalam. Kita ada Wings dengan Biru Mata Hitamku. Kita juga ada antara yang on point waktu ini daripada Bruno Mars. It all. Dan menanti ada juga antara pencalonan baru dalam carta top 10 mutiara. Kita ada Adira Suhaimi. Sayang orang sama. Jadi untuk anda terus sayang kami, kita layan dulu Andi Bernadi dengan Siapakah Namamu. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Kita berusaha stream Madonna dengan La Insa Bonita. Terima kasih kekal jadikan kami Mutiara FM sebagai peneman anda sepanjang masa. Ada yang dengarkan kami di frekuensi, ada juga yang dengarkan melalui aplikasi RTM Klik. Cantik dah tu. Kalau belum muat turun, muat turun sekarang secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okey, sebut berkenaan dengan aplikasi RTM Klik ni, kalau anda yang mungkin dia kata berita sebab kita dah nak dengar ni, ni mami nak abang bagi. Jangan terlepas segala perkembangan terkini juga melalui aplikasi RTM Klik kerana kami sediakan saluran berita RTM untuk anda dapatkan perkembangan terkini. Selain daripada itu, berkenaan dengan Piala Dunia. Nanti kita nak bawa Piala Dunia ni, perkembangan dan juga live dia tu. Kan anda boleh tonton juga melalui aplikasi RTM Klik. Menyebut berkenaan dengan berita RTM tadi tu, sekejap lagi nak kongsikan antara perkembangan terkini khususnya berkenaan dengan Don Johor yang bubar hari ini. Perkembangan seketika nanti kita akan kongsikan perinciannya untuk anda ataupun boleh terus ke platform berita.rtm.gov.my. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Inilah Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz, itulah frekuensi Mutiara.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Kita FM segalanya untukmu, wada-wada boyak. You masih lagi teman anda waktu ini sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Okey, hari ni ramai yang bercuti. Alhamdulillah kan, seronok meluangkan masa bersama dengan keluarga tersayang. Dan hari ini juga tanggal 1 Jun 2026 bersama dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita juga merafakkan sembah serta menzahirkan ucapan tahniah bersama dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dan sama-sama kita mendoakan semoga Seri Paduka Baginda dikurniakan keafiatan berpanjangan serta terus memayungi negara dengan penuh kebijaksanaan, kemakmuran dan kesejahteraan. Kalau tadi Q dah kongsi, yang mana Q berikan sikit gambaran untuk anda, yang mana Dewan Negeri Johor dibubar secara rasmi hari ini selepas mendapat titah perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Antara ringkasannya yang kita boleh berikan gambaran kepada anda adalah pengumuman dibuat oleh Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi dalam sidang media khas di kediaman rasminya di Saujana, dan watikah pembubaran dipersembahkan dan diperkenankan selaras dengan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895, dan pembubaran bertujuan memberi laluan kepada proses demokrasi melalui Pilihan Raya Negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi SPR. Dan Menteri Besar menyeru semua pihak, ahli politik, parti dan penyokong menghadapi pilihan raya dengan adab, tertib dan berhemah. Kalau anda nak dapatkan informasi lebih terperinci, boleh terus ke platform media sosial dan juga portal berita.rtm.gov.my, ataupun boleh ikuti juga siaran yang akan dibawakan kepada anda melalui saluran TV1 dan juga saluran Berita RTM dalam Kanta 744 dan juga Berita Perdana tepat jam 8 malam ini. Okey, terus kekal setia bersama kami di Muter FM, segalanya untuk anda.

0: Empat stesen, pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Santai Isnin 6.12 Q masih lagi teman anda untuk waktu ini. Kita berusaha stream Leon dengan balasan janji palsumu. Dan untuk anda yang sedang mandu, hati-hati mandu. Q doakan semoga selamat perjalanan anda. Dan juga Q doakan untuk semua pendengar-pendengar Mutiara FM terus maju jaya kan. Ada juga sahabat-sahabat kita yang meniaga hari ini, alhamdulillah. Tapi kalau anda nak kongsikan apa perkembangan ataupun apa aktiviti anda kan, mungkin dalam perjalanan tu ada laluan trafik nak dikongsikan, boleh hantarkan terus ke ruangan WhatsApp kita di 0105080957. Sempat nanti Q akan bacakan untuk jam ini. Tapi ni dah di hujung jam yang pertama. Don't worry, Q akan terus teman anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okay, masuk jam terbaru nanti Q akan kongsikan juga kepada anda info solat fardu maghrib. Jadi terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari. Gombang semua di dia. Shout out to Mutiara FM. Peace.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Kyo masih lagi teman anda waktu ini melalui serangan Santai Isnin 6.12. Ada dua pertanyaan ni, dia hantar main WhatsApp. Terima kasih Kak Ina. Dia hantar WhatsApp, dia tanya, seorang saja ke? Ya, seorang saja hari ini. Sebab kita bukan dalam petang kru, tapi kita dalam Santai Isnin. Mandakan hari ini cuti umum, okey? Dan untuk anda juga, terus Kyo akan teman anda sehingga pukul 12 tengah malam dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi terkini. Kalau tadi kita dah pun stream Aris Ariwatan dengan Permaidani. Dan pastinya juga kita akan menuju ke Permaidani yang cukup indah dan sempurna memasuki di waktu senja ini untuk sujud kepada Yang Maha Esa. InsyaAllah untuk hari ini akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.30 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Menjunjung kasih, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah, sempena hari keputeraan rasmi ke bawah duri Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Semoga Sri Paduka Baginda Tuanku terus dikurniakan keafiatan, kesejahteraan dan kekal memayungi rakyat serta negara tercinta. Marilah bersama-sama kita menyemarakkan semangat perpaduan dan cintakan negara di bawah naungan Raja Berperlembagaan. Dirgahayu Tuanku, sembah takzim daripada kami di Mutiara FM.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kata orang tua-tua, orang amanah, apa tandanya? Duduknya tinggi, tegaknya rendah. Kepalanya tinggi, perangainya merendah. Dibawa ke tengah, dia bertuah. Dibawa ke tepi, dia berbudi. Sebab itu nak mencari ciri-ciri yang dinyatakan tadi, tu dah tak ada dah sekarang. Apabila kita sudah berada di penghujung zaman, maka salah satu tanda kiamat sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, dunia akan menghadapi satu zaman orang yang amanah dianggap pengkhianat. Orang yang kaki pengkhianat itulah paling amanah sekali. Oh, itu dunia dah terbalik. Dalam satu hadis kata Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, innallaha yubghidul fuhsha wat tafahhush wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumu sa'a hatta yukhawana al-amin wa yu'tamana al-kha'inu. Nabi bercerita, sesungguhnya Allah sangat membenci sifat keji dan perkara-perkara yang keji. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah kau bertemu satu keadaan orang yang amanah dicap sebagai pengkhianat dan orang yang pengkhianat dipercayai ramai, mendapat sokongan yang luar biasa walaupun dia pengkhianat. Hatta yadhharul fuhsha wat tafahush wa qati'atul arham wa su'ul jiwar, sampailah munculnya sifat keji dan kekejian, pemutus silaturahim dan jiran-jiran yang buruk. Itu semua antara tanda-tanda kiamat.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: صدق الله العظيم.
1: Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Timengat, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah, kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga, kerana Allah. Cukup saknya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah, kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu, keluar bebai tu. Dah tak sarapan, lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram. Duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.
2: Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

Assalamualaikum, selamat malam Yezah. Masih lagi kita teman anda. Waktu ini kita bersama stream Firdaus featuring Kat Farish dan juga Akbar dengan Ku Berlari. Tapi pastinya juga untuk anda, walau berlari sejauh mana sekalipun kan, kita dalam kehidupan ini pastikan utamakan yang fardu. Kerana yang pastinya, apapun perjalanan kita menuju ke mana pun, pengakhirannya pasti akan kita berikan segala-galanya kepada Yang Maha Esa yang menggerakkan perjalanan kita. Okey, apa pun untuk anda, seketika tadi telah pun masanya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang, tepat jam 7.30 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, dan sekejap lagi kita akan terus kongsikan kepada anda info-info terkini, perkembangan semasa, khususnya untuk anda yang sedang mandu kan. Hati-hati mandu. Kalau nak kongsikan info trafik, hantar mail lah dekat WhatsApp kita di 010-5080-957. Kalau tak ada info trafik, tak ada masalah, ataupun anda nak sampaikan ucapan, ataupun ada yang kata hari ini birthday, boleh, no problem, hantar mail dekat WhatsApp, nanti kita akan bacakan di jam yang berikutnya. Untuk anda waktu ini, kita nak belanja dulu One Path dengan Kecewa. Terus layan Trafam.

0: bukan susahkan aku. Aku pencat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanyakan semangat-semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.
8: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, selamat malam. Yezel, wadah-wadah boy. Yeah, kira masa kita teman anda untuk jam terbaru, jam ketiga waktu ini dalam Santai Isnin 6.12. Edisi hari ini 1 Jun 2026. Dah melangkah ke pertengahan tahun dah kita ni. Tapi yang pastinya untuk anda, hari ini cuti umum. Ada juga sahabat-sahabat kita yang hantar mai di ruangan WhatsApp tadi daripada Abang Azhar, kata alhamdulillah hari ini banyak jemputan-jemputan kenduri yang perlu dipenuhi lah. Ha, kan? Apapun, dalam perjalanan waktu ini, kita doakan semoga perjalanannya selamat sampai. Kita baru stream tadi Bang Fiz dengan Malam Ini Kita Punya. Jadi dah masuk malam ni juga, sejak lagi masuk jam terbaru. Jangan lupa, kita semua akan on sekarang lah untuk anda cafe music, tapau lagu pilihan anda. Okey, tapi untuk jam ini, kita dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk anda. Antara lagu-lagu yang menanti

Kita ada Hafiz dan juga kita ada juga Reynald Gontabit dan juga Sejati dengan Bila Bunga Dipetik Orang. Semua yang terbaik untuk anda. Dan dulu Faizal Tahir dengan Menang Terus Layan Drive FM. Last team.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Kita baru saja stream Renat Good Habit dengan Lumangat Oku Dikau. Okay, masa kita teman-teman anda untuk jam ini dan anda boleh stream kami juga melalui aplikasi RTM Click ataupun terus ke portal kami yang berwajah baru radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Dan dekat situ anda boleh terus stream kami dan juga 34 stesen radio RTM yang terbaik khas untuk anda. Okay? Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Negeri Perpindang tepat jam 8:45 malam. Jadi selamat menaikkan solat Fardu Isyak pada kami. Kadang-kadang kita dalam kehidupan ni banyak dugaan, banyak juga cabaran. Ada juga yang mungkin datang tu tanpa kita duga kan. Tapi itulah yang kita sebutkan sebagai ujian dan juga dugaan. Itulah juga yang mengangkat kita untuk berikan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita pernah lupa bahawa sesungguhnya Dia akan sentiasa bersama-sama dengan kita dalam setiap detik dan nafas. Baik, seketika nanti terus kami bawakan kepada anda. Lain dulu Aikal Mosh dengan Dunia Kejam. Terus layan Trafam.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFMPrihatin.
1: Merungkai fatwa, menjejak falak. Di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita. Daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak.

0: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullahu 'azza wa jalla bihi 'anhu." Tapi Nabi kata mau ingat satu. Siapa-siapa yang semasa hidup di atas dunia ni dia ditimpa musibah, Allah bagi kat dia apa-apa musibah tak kira. Allah bagi dia sakit, Allah bagi anak kurang sempurna dekat dia, Allah bagi dekat dia macam-macam benda Allah boleh bagi sebagai musibah yang menimpa dia. Bila manusia ni masa hidup di atas dunia, dia terpilih untuk ditimpa musibah dan dia sabar. Allah timpakan musibah sakit, dia sabar. Allah bagi sakit dekat dia, dia very positif. Dia kata, kalau Allah tak bagi aku sakit, aku tak berapa ingat pada Allah. Tapi bila Allah bagi aku sakit, every single minute aku ingat Allah. Alhamdulillah sakitnya Allah bagi kat aku ni, Allah sayang aku. Dia very positif dengan Allah. Dia sangat-sangat baik sangka dengan Allah. Orang yang macam ni, yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu. Musibah itu menyebabkan dikifaratkan dosa dia. Allah bagi sakit dekat dia, dia sabar. Dia sabar tu, Allah cancel dosa-dosa dia. Allah mansuhkan dosa-dosa dia. Allah erase dosa-dosa dia. Allah delete kesalahan-kesalahan dia. Kerana musibah yang menimpa dia, dan dia sabar dengan musibah itu. Nabi pesan lagi di hujung hadis itu. Dan Nabi kata apa? Hatta syaukah tashukuh. Sehinggakan kalau satu orang terpijak duri, syaukah ni duri, satu orang step atas duri, aduh sakit, dan dia sabar dengan sakit yang kena ke dia. Simple punya penyakit, dia bukan kena sakit jantung, dia bukan kena kanser, dia bukan kena penyakit kronik, tak, just terpijak satu duri aja, dia sabar. Dia tak ada maki-maki, dia tak ada jadi orang lupa diri, marah-marah dan sebagainya. Dia kena sikit, dia kata alhamdulillah, Allah saja nak bagi aku ingat benda ni. Orang yang macam ni pun Allah bagi satu ampun kepada kesalahan yang dia dah buat sebelum itu.
1: Palestin pasti akan merdeka. #MudaraFM bersama Palestin.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Palestin pasti akan merdeka. #MutiaraFM bersama Palestin.
2: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras

0: Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
1: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu diteluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwakan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tang Jie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tang Jie, Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Song, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Yes, wada wada boy. Yeah, kembali semula ke Konti Jalan Burma bersama dengan Q waktu ini dalam Santai Isnin 6.12 pastinya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Jangan lupa untuk stream kami juga melalui aplikasi ATM Klik. Kalau belum muat turun sekarang secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Betul, malam ni Q teman anda hari Isnin. Sungguh. Kan? Tapi yang pasti untuk anda, jangan lupa untuk terus jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa dan waktu ini. Macam biasa, kita akan terus berikan yang terbaik untuk anda menerangkan Cafe Music. Nak tapau lagu pilihan anda, tak ada masalah mami. Mau tunggu apa lagi? Hantar mainlah WhatsApp kita 010-5080-957. Macam dikirimkan oleh sahabat kita ni, daripada Saiful, nak dengarkan lagu daripada Screen dengan Dibuai Rindu Semalam. Jangan terbuai sangat eh, takut nanti terus lajak. Awal lagi pukul 9 baru. Okay, tapi yang pastinya ini juga kiriman daripada ini bukan Saiful lah kita baca. Berikutnya ini pula kiriman daripada Nurliana. Nurliana kata kat sini, saya assalamualaikum Q. Malam-malam dengar suara Q lain macam. Jewa kan, selalu petang tu. Dia kata kat sini daripada Nurliana di balik pulau, nak dengarkan lagu Kak Mish, Misha Omar dengan I Don't Love You Anymore. Alamak, kenapa don't love? Find the spark lah to bring the love back. Ayo. Okay, Nurliana, kita akan kudarakan seketika nanti lagu Kak Mish kita ataupun Misha Omar dengan I Don't Love You Anymore. Tapi lain dulu, ini pilihan daripada Zulkarnain, katanya nak dikirimkan untuk sahabat yang tercinta. Sahabat yang baru mendirikan rumah tangga, katanya kat sini, daripada Zulkarnain untuk Hana dan Haikal. Okay, yang baru saja mendirikan rumah tangga, alhamdulillah. Katanya lagu ni tujukan khas untuk mereka berdua, Azrin dengan Jalan Cinta. Jadi kalau anda nak hantarkan lagi kiriman lagu anda, boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kami ataupun join queue ketika ini di live TikTok Mutiara FM. Kata cariannya senang saja, Mutiara FM 95.7. Kita layan dulu lagu-lagu pilihan anda dalam Cafe Music hanya di Mutiara FM.

0: baba kayak biasa nih. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
1: Bosan lah malam ni. Tak tahu lah nak buat apa.
2: Tak tahu nak buat apa? Jom kita layan Mutiara FM. Malam ni kita ada Cafe Music.
1: Cafe Music? Ada apa Cafe Music?
2: Nak buat permintaan lagu semua boleh. Macam lagu ni. Aisyah, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Lagu ni pun ada. Dan bila kau hadir megah
1: satu misteri. Aku nak dengar lagu ni boleh tak? Inikah dugaan yang ku terima?
2: Ada, semua ada. Bermula 9.15 malam, pastinya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Bersama kita keberadakan Raya Maruf dengan Cinta Crystal. Untuk anda yang waktu ini sedang mandu, hati-hati mandu kan. Saya sempat juga live TikTok dengan kawan-kawan kita waktu ini di live TikTok Mutiara FM. Kata cariannya senang saja, Mutiara FM 95.7. Ada yang maklumkan, kata di balik pulau, Allahu Akbar, jam tuan-tuan. Sebab apa kita nak tanya lah, sebab apa ada accident ke apa kan? Mereka kata tak ada. Ni orang nak kena durian. Amboi mereka ni. Tapi kita nak ingatkan juga untuk anda yang meniaga dan juga yang nak membeli durian tu kan. Tolonglah orang kata patuhi arahan lalu lintas kan. Parking tu biar elok ke dalam kan. Janganlah sampai menghalang lalu lintas. Jadi untuk anda semua, utamakan keselamatan dan pastikan nak menikmati durian balik pulau tu dah cantik dah. Tapi beringat sama orang yang lain. Okey, apapun, untuk waktu ini kita nak teruskan lagi dalam ruangan Cafe Music. Selepas ini pilihan daripada Kak Karman, nak dengarkan lagu daripada Sudirman dengan Hilang Berganti. Tapi sebelum tu kita nak keudarakan terlebih dahulu pilihan daripada sahabat kita Mr. Chamim. Dia kata untuk World Cup kali ini dia pilih Holland, Belanda dan juga Portugal. Untuk World Cup, saya kita cerita pasal World Cup. Okey, tapi pilihan lagu untuk malam ini dalam Cafe Music, nak dengarkan Alpha dengan P. Ramlee Saloma. Terus kekal setia bersama kami dalam Cafe Music Mutiara FM.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: FM. Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Jangan lupa frekuensi kami ada 3 frekuensi, 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Tapi macam biasa, Q akan ingatkan anda, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click. Sebab apa? Ini penting. Tak lama lagi kita akan menyaksikan temasya ataupun kejohanan bola sepak terunggul lah di seluruh dunia. Pastinya Piala Dunia 2026 FIFA World Cup yang akan memulakan atau membuka tirai tak lama saja lagi kan. Jadi kita ni juga akan terus membawakan kepada anda, khususnya RTM selaku penyiar untuk kali ini, penyiar rasmi, untuk membawakan kejohanan ataupun temasya yang sudah pastinya dinantikan ramai. So anda boleh tonton juga melalui aplikasi RTM Click dan juga di saluran OK dan TV Sukan Plus. Alright, so jangan lepaskan peluang untuk ikuti dan juga muat turun sekarang aplikasi RTM Click. Baik, dah masuk jam terbaru ni, Q nak keudarakan juga lagu-lagu pilihan sahabat-sahabat kita. Antaranya daripada Kak Norma. Dia kata sekejap lagi kita akan tengok lagu apa Kak Norma pilih malam ni kan. Ini pula kiriman daripada Zul Hadi. Zul Hadi kata kat sini, Assalamualaikum Q, selamat malam. Jarang-jarang dengar Q bersiaran pada waktu malam. Hari ni lah tu. Kan, dia kata nak dengarkan lagu English boleh? Boleh, lagu apa tu? Dengarkan lagu The Weeknd dengan Out of Time. Okey, sejak ini saya akan keudarakan. Kita juga ada pilihan daripada Suhaili nak dengarkan lagu ini. Aci dengan Cinta Ku Takkan Hilang. Sekejap lagi kita akan bawakan untuk anda. Ada juga pilihan daripada Suhaida. Suhaida nak dengarkan daripada Spin. Hilangkan mengenang kepada orang yang dulu pernah bagi kat saya lagu ni. Aceh, tak apalah Suhaida, nanti minta dia kembalikan semula. Okey, tapi nak kena udarakan dulu pilihan daripada Kak Norma malam ni, nak dengarkan lagu daripada S Roha dengan Janji. Terus kekal setia janji dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: menjunjung kasih, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah, sempena hari keputeraan rasmi ke bawah duri Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Semoga Seri Paduka Baginda Tuanku terus dikurniakan keafiatan, kesejahteraan dan kekal memayungi rakyat serta negara tercinta. Marilah bersama-sama kita menyemarakkan semangat perpaduan dan cintakan negara di bawah naungan Raja Berperlembagaan. Dirgahayu Tuanku, sembah takzim daripada kami di Mutiara FM.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Mr. Shrimp Spin dengan Hadirlah Mustika. Geng, ramai juga yang karaoke itu sebab katanya di atas jambatan Pulau Pinang waktu ini sememangnya macam smooth. Itu dikirimkan oleh Kak Ani tanya untuk korang. Dia kata, Q nak abang ni jalan nak masuk jambatan jam macam smooth. Sabar je lah. Sabar banyak-banyak. Ya, insyaAllah selamat sampai saat itu. Dia kata selesai dah menunaikan undangan nak balik ke sarang. Hati-hatilah mandu untuk anda yang sedang bersama-sama mendengarkan kami di frekuensi waktu ini. Okey, dan masih lagi Q buka ruang untuk anda nak dengarkan lagu-lagu pilihan anda ataupun nak join Q di live TikTok kita pun boleh juga. Kata cariannya senang saja, Mutiara FM 95.7. Jangan lupa untuk follow kami juga. Okey, ada juga sahabat-sahabat kita yang dah hantarkan kiriman untuk hari ini di ruangan live TikTok. Dia kata Q nak dengar lagu ni. Antara yang dah hantar mai tadi daripada Abang Sani kita jauh di Kelang nak dengarkan lagu ini. EYE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku. Sekejap lagi kita akan keudarakan. Ada juga pilihan daripada Kak Zara kita yang juga merupakan sahabat kita di Member Life of Mutiara FM. Kan, dia nak dengarkan lagu Sting dalam Diam Aku Menyintaimu.

0: ni. Dan ada juga sahabat kita, Kak Suriana Zakaria, nak dengarkan lagu daripada Irwan Shah. Dia kata, boleh kau Q? Boleh. Siapa kita tak boleh? Ingin ku gapai melandang ku petik bintang. Baik, itu lagu-lagu pilihan daripada sahabat kita di ruangan TikTok. Ini pula kiriman daripada Sarah di ruangan WhatsApp 0105080957. Kalau anda nak kirimkan, boleh hantarkan seperti Sarah. Katanya malam ni Q keudarakan lagu Tiket ke 1980. Lagu tu memang kena dengan feel saya. Cewa gitu, okay? Sekejap lagi saya akan keudarakan, okay? Terus kekal setia bersama kami di Mentera FM, segalanya untukmu.
1: Mari bercerita tentang kalau. Kalau diberi mesin waktu buat memeluk kegalauan masa lalu, tahun mana yang kau paling rindu? Atau tahun yang kau tak pernah lalu? Seperti apakah kisah itu? Harapnya ada kau dan aku. Dan apapun terjadi masa itu, harapnya ia tidak berputar laju-laju. Kerana tiap ada aku dan adamu, bahagia pasti singgah selalu. Dan waktu sentiasa cemburu tanpa segan silu. Semoga memori ini tidak hilang terburu-buru.

0: Petang apa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenduri. Obor,
1: obor kulit hitam.
2: Bukan. Ha?
1: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Ha? Itu bubur. Itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalanya untuk

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Kencang, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: Masa kita berada di Cafe Music, you masa kita teman anda. Waktu ini kita baru saja stream pilihan daripada Kak Noraini. Nak dengarkan lagu Hijab Rindu dah kita keudarakan kan. Tapi apa sahaja itu, anda boleh stream kami seperti biasa. Ketika ini Q pun tengah live di TikTok Mutiara FM, okay? Tapi ada yang kata Q sempat dah lagi ni. Minta maaf lah kalau tak sempat hari ni. Tapi jangan risau, kami di Mutiara FM setiap hari kita ada Cafe Music daripada pukul 9 malam, InsyaAllah sampai pukul 10. Ada hari kita lajak sikit lah extend. Tapi apa sahaja untuk jam ini Q nak keudarakan di hujung-hujung. Kalau dalam bola tu, minit-minit terakhir sebelum sepakkan penalti. Tapi ini masa kecederaan lah untuk kita keudarakan juga pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Sekejap lagi kita nak keudarakan pilihan daripada Kak Lily. Katanya nak dengarkan lagu ni, boleh Kak Q? Boleh, insyaAllah saya try tengok. Cari. Akhirnya jumpa juga lagu tu kan. So kita nak dengarkan lagu ni, kata Kak Lily malam ni. Sekejap lagi kita akan keudarakan dari Mia Emilia untuk Dibaling Cintaku. Tapi ada juga sahabat kita macam biasa, Kak Ani tadi, saya ingatkan dia full stop. So rupanya Q mainkan lagu Awi Rafael sebab tadi dia menyanyi dekat majlis tambatan Dua Hati. Saya rasa mungkin dah nyanyi agak-agak lah, saya tak tahu sebab saya tak pergi, sebab tak dijemput pun. Tapi mungkin lagu ni lah kot.
1: Aku jatuh cinta, kan ku
0: okey, sekejap lagi kita akan kudarakan daripada Awi Rafael dengan Bila Aku Jatuh Cinta. Tapi ada juga kiriman ni di ujung-ujung ni, ramai kat Kamariah balik pulau pun. Balik pulau ada durian kat rumah kat Kamariah kot. Dia kata, Q belanjalah lagu Hindustan satu, barulah Mutiara FM. Wah, kalau pun nak dengar lagu Mutiara apa, lagu Bollywood yang terbaik, jangan lupa Syoknya Hindi setiap Isnin, Hadisya, dengan hari Rabu nanti pukul 12 tengah hari, okey? Tapi hari ni Q akan belanja satu lagu special. Datang terus kekal setiap bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Eh, lah Mona, awak duk menangis ni pasal apa? Ada apa? Cerita kat ni. Abang Ipan ada ni pasal apa? Eh, macam mana ni nak buat ni?
1: Alah, makin kuat pula dah.
0: Jonet, ya, mai tolong tolong ni. Si ni Mona ni duk menangis pula dah.
2: Siapa duk riak ni? Siapa duk riak tu?
0: Si Mona, Mona, customer kita tu.
1: Oh, lah Mona. Awak duk riak ni pasal apa? Mai abang mai.
3: Mona kena tipu. Abang Joni, Abang Ipan, habis duit Mona RM10,000 lesap.
0: Ya Allah, banyak tu.
1: Allah.
3: Mona buat pelaburan dalam talian.
1: Pelaburan dalam talian.
0: Ni penipuan cyber lah ni. Mona dah jadi bangsa dia.
3: Banyak sangat tu. RM10,000.
1: Ni tak apa Mona. Mona kena cepat-cepat hubungi bank lah ni cepat. Pusat Respon Skam Kebangsaan menerusi talian 997 NSRC. Pasal nak kena sekat semua ni. Depa ni beroperasi, cuti umum pun semua beroperasi 8 pagi sampai 8 malam.
0: Ni Mona bagi tahu kat depa apa modus operandi dia tipu Mona ni. Cara macam suspek tu duk sembang apa dengan Mona, kena habaq bagi kat depa
3: SRC. Mona tak boleh fikir dah.
1: Sabar saya tak apa. Jangan duk cakap. Yalah nak buat macam mana benda dah jadi kan. Lagi satu lagi ni nak pesan dekat Mona ni, Pusat Respon Skam Kebangsaan ke NSRC ke ataupun semua bank dia tak minta benda-benda macam tu. Nombor PIN ke TAC ke kata laluan ku. Itu scam lah tu. Itulah Mona tu.
0: Jadi Mona nak pesan bagi, kena sentiasa peka cakna dengan penipuan cyber ni. Kalau ada pihak-pihak yang nak cuba nak menipu ni, minta maklumat apa semua, jangan layan. Semak betul-betul dulu. Jangan bagi jaga tu.
3: Mona tak sangka Mona akan ditipu macam ni.
1: Allah, nak buat macam mana Mona? Sabarlah no, benda pun dah jadi. Moga jadi iktibar semua.
4: Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC, sila hubungi NFCC di 03-886-138-30.
5: Dara FM, prihatin. Anda sedang mendengarkan

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Yes, yeah, dah masuk jam terakhir kutipan anda. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Jangan lupa untuk stream kami melalui aplikasi RTM Click. Dan cue masa lagi teman untuk lagu-lagu terbaik. Dan juga kalau ada kiriman yang dikongsikan, boleh hantarkan terus ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Ada yang kata tadi, cue Allah tak sedan main lagu kami. Ay, jangan risau, ada lagi di jam yang terakhir ni, insyaAllah. Tapi yang join cue juga di live TikTok, terima kasih. Jangan lupa kalau anda yang belum lagi follow kami di platform media sosial, boleh terus ke platform media sosial TikTok kami, khususnya Q Live di sana. Kata cariannya Mutiara FM 95.7. Okey, dan untuk jam yang terakhir ni, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk anda. Hello.

0: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Buat apa kali ni?
2: Mutiara FM.
1: Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang suka.

Kita baru stream kata ini tak sama tak apa daripada Nadif Basmalah, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Lagu-lagu waktu ini kalau galau-galau tu kan, mesti mengingatkan kita juga pada insan tersayang ataupun ada insan yang kita rindui. Kadang-kadang tu memang betul kita rindui, cumanya melihat kepada sisi dia tidak lagi bersama dengan kita. Mungkin kerana dahulu kita yang ada masa yang boleh kita luangkan, masa berkualiti itu kita berikan hanya sekadar waktu baki yang meninggalkan masa dan juga meninggalkan ruang yang sepatutnya mereka miliki kan. Tapi kita nak ingatkan juga, Q nak ingatkan diri jugalah, jangan kita berikan orang tersayang baki tenaga ataupun baki masa selepas kita dah seharian kepenatan dengan dunia di luar. Sebaliknya, kita letakkan telefon bimbit kita, pandang, tataplah mereka, tak kisahlah pasangan, anak-anak ataupun ibu bapa kita, dan dengarlah cerita mereka dengan penuh perhatian, kerana masa yang ada ini sememangnya menjadi hajat untuk

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Segar FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum, selamat malam. Masih lagi kita teman anda waktu ini dengan ST12. Baru saja kita stream sebentar tadi dengan Aku Terjatuh. Kadangkala terjatuhnya kita itu kerana kata-kata, terjatuhnya kita juga barangkali dengan sentuhan dan juga pandangan. Tetapi hari ini mungkin sudah hilang segala kemanisan akibat terjatuh dahulunya. Kerana jatuh cinta, barangkali masa memindahkan segala-galanya menjadi sebuah kesenangan. Tetapi apa yang perlu kita berikan adalah kita perlu ingat tiada manusia yang sempurna. Jangan biarkan ego ataupun pergaduhan tentang perkara-perkara remeh merenggangkan hubungan. Sebaliknya, bertolak ansur dan kita cari cara yang terbaik untuk memudahkan urusan antara kita. Jangan pula jadikan alasan lain dulu SYJ dengan ini nasib kita. Terus layan Mitra FM.

0: Woi, macam mana buat kereta ni? Ish, menyusah korang betul lah. Tengok, boleh langgar kereta orang. Aduh, mata tu hambur tak mana. Hang tiba kereta ke tak, ti?
1: Dalam keadaan kecemasan seperti itu, bukan menyalahkan. Tetapi, carilah jalan penyelesaian. Kan elok kalau macam ni.
0: Encik, tak apa-apa ke? Okey, tak apa, cik. Sekarang ni kita alihkan kenderaan kita supaya tak menghalang lalu lintas kat sini. Nanti kita bincang cara nak selesaikan masalah ni.
2: Anak dara berkain cukin, dari daik bulan puasa. Tidak kira kaya miskin, asalkan baik budi bahasa.
1: Saran ini dibawakan oleh Mutara FM. Mutara FM.

Alhamdulillah, selesai sudah tugasan Q untuk menemani anda dalam Santai Isnin 6-12 edisi hari ini, 1 Jun 2026. Esok anda jangan lupa untuk terus kembali setia bersama-sama dengan kami seawal jam 6 pagi di frekuensi terbaik anda, pastinya 95.7, 93.9 dan juga 90.9. InsyaAllah Q akan kembali bersama-sama dengan anda dalam Petang Crew bermula hari Rabu nantilah, macam biasa hari Rabu sampai Jumaat. Okay, jadi untuk anda yang join saya di live TikTok juga, terima kasih. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. May peace and love guys. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat beristirahat. Bye.

0: Tak betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM

Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam untuk anda yang mendengarkan hari ini bersama dengan Zura, geng burung hantu. Biasanya dalam geng kakak petang, hari ini Zura kuda ada bersama dengan anda dalam geng burung hantu bermula pukul 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi nanti. Jadi untuk yang sedang memandu, yang mandu lori, yang mandu bas ataupun hailing, yang sedang bertugas di hospital ataupun di kilang, di stesen minyak, di mana sajalah kan anda berada yang mendengarkan kami Nasional FM, terima kasih Zura ucap kepada anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik sepanjang 6 jam nanti kita bersama. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

friend susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?

0: tinau. Stop disturbing me.
1: Oh, off kita.
2: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dengan senang tu.
3: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruh Hantu.
1: Daripada kami, Kazi tadi, tawa dalam tangisan menghiburkan anda. Mungkin ada yang tengah menunggu menuju ke Perlis, ke utara tanah air. Berapa frekuensinya, Zura, kalau ke Perlis? Kalau anda berada di Perlis, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 FM. Jadi kami harapkanlah di mana saja anda berada, dengarkanlah kami, Nasional FM, 24 jam sehari menemani anda. Okay? Mungkin pada malam macam ni, kan kita tertanya, siapa pula ni kakak-kakak ni? Biasa kakak manis, ada abang manis. Ada seorang lagi, siapa Hanim? Hanim saya lupa. Mama manis ya Hanim ya. Kalau Hanim mama manis kan. Jadi hari ni bersama dengan kakak petang lah hari ni, bersama dengan Zura. Okey, sehingga pukul 6 petang nanti banyak lagu-lagu terbaik untuk anda. Juga lagu-lagu yang sing along lah. Ada juga lagu-lagu Bucu Katil katanya. Kalau dengar Abang Nazar tu Bucu Katil ya. Aha. Lagu-lagu Bucu Katil pun ada juga malam ni. Dan juga boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Selepas ini boleh sesama borak-borak bersama dengan Zura. Okey, layan terus Geng Burung Hantu.

0: Terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Geng Burung Hantu untuk malam ini. Jarang-jarang Zura kuda ada malam ni kan. Memang jarang. Untuk Zura bertugas hampir 5 tahun, baru kali kedua Zura buat GBH ni. Tapi tak apa. Mohon ampun maaf kalau ada salah silap lah ya. Baiklah, Zura juga raikan rakan-rakan kita di TikTok National FM juga. Ramai kat TikTok ni. Tak tidur lagi ke koma ni semua ni ya. Ada Manja, dia kata Assalamualaikum. Ada Kak Nuras, ada Lady Hida, ada Yayang Zandra, ada Zahid Aida Rose, ada siapa lagi, SMJ hadir dari Sandakan Sabah juga ada, ada Mizi, ada Zaila Rose, ada Widya Hati juga ada, Syahrizal juga ada, ada tadi untuk staff-staff HKL tadi, Hospital Kuala Lumpur pun ada tadi, ramai, terima kasih untuk anda tau. Miss Kayo juga ada, Fitri, Fitri ni bukan LLM ke? Oh, tak tidur lagi ni Fitri. Ada Syahrul juga. Ada siapa lagi ni? Ramai juga malam-malam ni. Ada Mus X-Zone juga ada. Anda boleh masuk ramai-ramai. Hari ni Zura nak lain sikit untuk GBH malam ini. Zura nak buka topik untuk anda. Sambil-sambil tu kita boleh borak-borak di TikTok. Nanti Zura akan baca komen-komen anda selepas ini. Okay? Masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Juga dengarkan kami di frekuensi Nasional FM. Sentiasa di hati.

11 pakar. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggunakan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: lagu terbaik hanya di GBH. Kemburu Hantu, Agak Manis dan Abang Manis.
1: Hari ni tak ada kakak manis, tak ada abang manis juga, ada kakak petang juga dia hari ni yang temankan anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok, hari ini lain sikit sebabnya hari Zora nak buka talian untuk anda, sampaikan ucapan anda, mungkin ucapan pada pasangan anda kan. Janganlah pula pasangan apa ni ucapan tu, nak sampaikan ucapan untuk isteri lah. Okey, isteri kat mana, sebelah saya ni, isteri kat sebelah saya tengah buat apa tu, janganlah gitu kan. Tahu isteri kat sebelah tu ataupun nak sampaikan ucapan untuk suami, suami tengok apa, lipat baju depan saya, janganlah gitu kan. Boleh sampaikan ucapan anda hari ini di 0322820393 ataupun 2282-0363. Boleh call Zura sekarang, Zura buka talian untuk anda, nanti kita boleh, kita borak-borak lah sama-sama nanti ya. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura.

0: daripada Jackie Victor menghiburkan pagi-pagi kita ni kan. Okey, baru habis. Baiklah, kalau bersama dengan Abang Manis katanya, lagu-lagu Bucu Katil. Kalau dengan Zura ni pula, melenting-lenting lagunya pula kan. Tapi tak apa, tunggu sekejap. Banyak lagi lagu menarik khas untuk anda, okey. Kita nak bersama dengan rakan kita ni, yang tadi dah Zura sampaikan kepada anda, yang dah buka talian untuk anda, yang boleh call kita di 0322820393 untuk ucapan anda. Boleh sampaikan ucapan nanti untuk malam ini. Kita nak bersama dengan siapa ni di talian?
1: Jumari dari Keluang, Johor.
0: Cik Jumari, betul namanya?
1: Ya, betul.
0: Cik Jumari, betul. Siapa nak sampaikan ucapan kepada siapa tu?
1: Okey, nak ucapkan selamat malam kepada saya istimewa yang baru dikenali, iaitu Ustazah Nur Aisyah. Dengan ucapan untuk dia, selamat berkenalan, semoga dia sihat dan diperjangkan umur. Semoga pasal dunia dia akan terus berkenalan, insyaAllah.
0: InsyaAllah, siapa tadi Ustazah baru kenal?
1: Anak
0: Aisyah,
1: dia kita baru kenal dia.
0: Suka je baru pula. Baru kenal-kenal lah tu, kenal kat mana tu?
1: Biasalah kan, kita baru dekat raya haji kan. Jadi kita pergi raya rumah kawan-kawan tu, jumpalah dengan dia. Ini kawan-kawan lah kenalkan ni. Jadi itulah terkenal, suka tukar nombor telefon dan perkenalan.
0: Ambo suka benar. Awak bujang lagi ni?
1: Kita bujang lagi.
0: Dia pun bujang tak? Dah cek-cek dulu kan? Bujang lah tu semua.
1: Kita dah check, dia tanya, dia kata dia memang ada yang punya. Dia kata dia
0: kosong lagi, dia kata. Memang berjodoh lah ni, ya Allah. Siapa tadi? Ustazah Aisyah, ya?
1: Saya Arif Ustazah Aisyah.
0: Dapat pula Ustazah, you all. Patut suka benar ni. Alah. Moga-moga sampai jodohnya lah nanti.
1: Amin.
0: Juga kalau rakan kita di TikTok ni, 12.96 juga Ica tadi. Ada juga nak bersanding juga nanti dengan orang Terengganu katanya. Jadi Jumari, moga dipanjangkan jodohnya lah nanti.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan, amin.
0: Amin. Suka benar awak ni. Terima kasih tau Kak Zura malam-malam ni.
1: Okey, Kak Zura, jarang masuk bandar ni. Ini baru masuk bandar
0: ni. Baru dalam kehidupan DJ ni baru 2 kali lah untuk geng warna itu ni. Kita cubalah.
1: Cuba jangan ngasuk. Kalau ngasuk, jangan lupa minum kopi.
0: Baik. Terima kasih, Jumari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu antara yang call kita juga. Ada juga di talian. Selepas ini Zura akan siarkan lagi ucapan anda. Okey, layan teruslah geng burung hantu.

0: Daripada Haida Hajat tadi menghiburkan anda. Itulah dia kan. Betul kata Haida ni kan. Tak semuanya cinta tu mesti bersatu tau. Kadang-kadang kita dah, kita berkawan lama dah kan, daripada sekolah kan, 12 tahun. Akhirnya dia kahwin orang lain. Jadinya kita jaga jodoh orang lain macam tu kan. Ha, gitu pula jadinya kan. Jadi kadang itulah jodoh tu semua di tangan Allah. Kita tak tahu mana satu jodoh kita kan. Ha, jadi kita terima je lah kalau ada. Kalau nak jodoh cepat tu macam mana, kena minta doa lah kot dengan mak ayah kan. Ataupun mungkin boleh pergi, sebab ada rakan kita tadi, dia pergi korban ke apa tadi, dia cerita dia jumpa kat sana jodohnya tu. Boleh lah kan, pergi masjid-masjid, mana tahu dapat jodoh-jodoh yang kata boleh yang kata sakinah, mawadah, warahmah tu. Aha, boleh dapatkan macam tu. Okay, jom kita nak layan seterusnya ni daripada pendengar kita ni. Dari mana ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa namanya ni? Kak Intan eh?
1: Ya.
0: Intan dari mana?
1: Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang. Oh lah, dah malam-malam. Dah pagi-pagi, bukan malam lah ni. Pagi dah ni kan. Dah tak clear sangat Kak Intan. Baik, ucapan Kak Intan untuk siapa tu Kak Intan?
1: Saya ingin nak ucapkan untuk semua sahabat-sahabat yang semua kan. Dan saya ingin nak hubungi kereta ni Kak Ian. Dia seorang doktor. Dia kena bertukar dekat testing. Dia lama tak letak minta dia. Kerana kalau kawan dia dengar atau keluarganya, sila hubungi saya 017 533
0: ni untuk nombor apa ni?
1: Untuk nak kereta minta itu nak hubungi saya lah.
0: Hubungi Kak Intan untuk
1: nak cap perkembangan dia kan.
0: Okey, tak jelas lah Kak Intan punya talian sekarang ni Kak Intan. Tak jelas talian Kak Intan.
1: Kakak
0: 7. Dah ada apa.
1: Okey.
0: Wah, baik sebelum Kak Intan, kenapa tu nombor apa tu?
1: Nak bagi dia abang mai tak untuk kakak dia hubungi saya.
0: Apa dia Kak Intan?
1: Kakak minta yang tu lah.
0: Tadi tak clear. Suara Kak Intan tak clear. Tak dengar. Okay. Tak dengar.
1: Kakang 17.
0: Ini kan kejap lagi ramai telefon Kak Intan ni sekarang ni. Tak apa Kak Intan. Baiklah Kak Intan. Tak clear kita Kak Intan. Tak apa Kak Intan. Terima kasih Kak Intan tu pagi-pagi.
1: Apa dia? Saya tidak jempat lain clear.
0: Yang ni clear, yang ni clear. Kenapa?
1: 017.
0: Kak Intan nak kongsikan kenapa ni nombor telefonnya tu?
1: Untuk keluarga Mikail.
0: Oh, keluarga Mikail.
1: Dia nak dekat pengembangan dia lah.
0: Tapi Kak Intan bahaya ni nombor telefon ni kan? Bukan Mikail je ni telefon ni kan? Michael sekarang telefon.
1: Tak apa. 017.
0: Kak Intan memang betul-betul nak kongsikan ke ni?
1: 017.
0: Yelah.
1: 533. 9174.
0: Itu untuk Mika Ayla lah.
1: Tu kalau dia nak berhubung saya nak hantar berita kan.
0: Mika Ayla mendengar gambar hantu ke ni?
1: Ya, dia masa dulu sampai ke Mika Ayla kat ni lah. Lepas tu dia bertugas kat Justin. Tak ingat khabar berita dia dah.
0: Tak tahu khabar berita lah, tak apalah. Terima kasih Kak Intan untuk hari ini, untuk ucapannya ya. Ucapannya apa ya, kalau call lah Kak Intan. Kalau dengar ni, call Kak Intan lah ni.
1: Terima kasih banyak Zura ya, sudi hubungi saya.
0: Sama-sama Kak Intan.
1: Tak jumpa dia juga hubungi peminat.
0: Sama-sama Kak Intan. Baiklah, macam-macam kan. Yelah, dah pagi-pagi ni macam-macam rupanya. Tapi terima kasih untuk anda juga. Boleh lagi nak sampai kat ucapan pada Zura hari ini di game burung hantu di 0322820393. Okay, nak sampai kat ucapan, Boleh. Ucapan lah kalau boleh kan. Jangan nombor telefon kan, bahaya juga ni tadi. Layan teruslah geng buruh hantu.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Selamat, apa nak cakap? Selamat pagi. Selamat pagi lah. Ha, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan game buruh hantu ketika ini bersama dengan Zura hari ini. Menemani anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ada Bahari Ghazali. Ada Nuras. Mendengarkan lagu tadi. Dia kata daripada Cici Farida. Bahagia selamanya kan. Amin. Induk Maimo tadi. Kak Induk tadi dia kata dengan saya. Dekat TikTok. Dia kata tengah lipat baju. Jadi untuk awak-awak semua yang tengah lipat baju tu goma semua. Habis sekali buat baju tu sambil-sambil dengarkan Nasional FM, okey? Jangan lagu dah dengar tapi baju tak habis lipat pula kan. Okey, Mizi, hai Mizi. Syamira juga ada. Joe pilot darat tanker Caltex hadir, dia kata. Hai, hai. Dan siapa ni ada untuk pagi-pagi ni? Dia Homes juga ada hari ini kan, ada Mazihapi yang

Izzuddin juga ada. Siapa lagi ni yang hadir untuk pagi-pagi ni? Ya Allah, tahan mata awak semua ni. Haziza Bahar juga ada. Hai DJ Zura daripada Tasik, Ipoh, hadir, dia kata. Okey, temankan Zura hari ni sampai pukul 6 pagi nanti. Zura dah buka talian untuk anda semua untuk sampaikan ucapan anda di 0322820393. Okey? Nama dah keluar radio dah katanya. Okey. Boleh terus nanti, boleh call Zura nanti untuk sampaikan ucapan anda. Tapi ucapan tu orang kata biar benar lah ya. Jangan kongsikan nombor telefon, bahaya tu awak. Okey? Layan terus bersama geng Burung Hantu.

tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Aha, kalau tadi Nasional FM radio utama, kalau game orang tu yang utama jugalah. Kalau di Nasional FM ni ada rakan-rakan kita ramai di TikTok juga. Hai semua rakan-rakan di TikTok, tak tidur lagi goma ya. Dan Zulana juga raikan ke rakan kita di talian ketika ini. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa
2: selamat
1: tu?
2: Selamat pagi Cik Jeran.
1: Selamat pagi. Ha, siapa ya, tu?
2: Ini Kak Dahlia dari Kok Diang.
1: Kak Dahlia dari Kok Diang?
2: Kok Diang, Kok Diang Kedah.
1: Ah, sedap nama Kak Dahlia. Okey Kak Dahlia, Kak Dahlia nak sampaikan ucapan pada siapa tu?
2: Yang pertamanya untuk adik bongsu, adik kesayangan Kak, itu adik Den bersama isteri dia Rusnani dan anak-anak dia semua. Okey, yang keduanya adik Zul Alif daripada Tenggusan, Kak Zul Adok Janggai, Kak Mida Kota Kuala Muda, Abang Mak Syah dan Kak Tan, apa ni, Kak Putih Bunga daripada Macang, Pak Wan Tarik Jawa untuk apa tu, Adam Masrai. Dan untuk Cik Zura juga tamat bekerja sampai pukul 6 pagi.
1: Balik
2: nanti hati-hati Cik
1: Zura. InsyaAllah.
2: Kau nak minta lagu? Pakai lagu deh.
1: Lagu apa tu? Nak minta lagu apa?
2: Lagu Mahligaimu dari Air Mata.
1: Walau EYE.
2: Bukan?
1: Lestari. Berpandai je kan. Confident sangat Zura ni kan. Kadang-kadang tadi adik-adik tadi kat mana tu semua?
2: Ya.
1: Adik-adik tu semua kat mana? Tinggal kat mana?
2: Yang bongsu tu itu adik kak sendiri. Yang lain-lain tu semua sahabat-sahabat National SL lah.
1: Oh, National FM. Oh, okey, baik. Terima kasih Kak Dahlia untuk ucapan hari ni.
2: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye. Oh, itu tadi Kak Dahlia daripada Kok Diang tadi menghiburkan juga kan. Daripada ada rakan-rakan juga di TikTok agaknya, rakan-rakan sama-sama ni boleh orang kata kenal-kenal macam tu. Jadi kawan-kawan jadi rapat semua anda semua ya. Bagus lagi burung hantu semua ni. Baiklah juga katanya tadi ada jalan-jalan yang jam tadi tapi kita tak dapat lagi maklumat tadi, tapi saya nampak tadi ada seorang di TikTok ni, Arman ni. Dia kata dia peronda Lebuh Raya WCE Perak. Kalau boleh sampaikan maklumat apa yang jam sangat kat Lebuh Raya ketika ini kan. Sebelum itu kita nak layan lagu daripada Ricky Martin, dia She Bangs. Untuk anda semua layan terus Geng Buruh Hantu.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.9.

0: Daripada Emelina, semakin rindu semakin asyik. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Selamat memandu untuk anda semua, okey. Kalau mengantuk, kalau letih, rehatlah sebentar, okey. Tiang singgah ada di area ataupun di stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Orang kita dapat cuci muka macam tu kan, dapat minum panas-panas, kan, kopi ke apa tu. Sama-sama itu bolehlah orang kita dengarkan Nasional FM ketika ini. Dan Zura nak rekan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Lama tunggu Mak Long ya.
1: Ya, cikgu dah pasang lagu best-best.
0: Oh, terima kasih. Pak Long nak ucapkan dengan siapa ni ucapan
1: ya,
0: tu?
1: Ya, Pak Long nak ucapan yang pertama Cik
0: Cik Zura. Cik Zura, boleh. Cik pun boleh, puan pun boleh.
1: Raya,
0: Ibu Nur ni dah puan lah. Sabar raya.
1: Kepada Cik Zura. Pak Long ni pertama kali cakap Cik Zura.
0: Oh, iya ke? Biasa dengan GBH lah ni. Biasa dengan GBH lah ni.
1: Ya, DJ, Palong nak buat ucapan kepada kawan-kawan Palong, boleh lah?
0: Boleh, no.
1: Kawan Palong Osman, goodbye. Kak Sah Bulan Melata, Pangke Rantau Panjang, Pak Ku Cupin. Apa dia?
0: Mana? Ramai sangat kawan ni.
1: Cik Puzia, isteri Palong nombor 3. Cik Puzia duduk Kampung Dewan Beta, Kota Baru.
0: Apa Cik Puzia tadi, isteri nombor 3?
1: Ya, Kak Zah Puan Melaka apa semua yang mana Kenari Palu nak minta lagu Kau Kunci Cintaku Ramlah-ram boleh kan?
0: Kau Kunci Cintaku? Tak nak lagu Apa Kabarmu di sana tu tak nak?
1: Ya, ni Palu Apa dia? Balik Cik Zura balik dengan selamatnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Okey, baik. Assalamualaikum Cik Zura.
0: Waalaikumsalam Pak Long.
1: Ya, baik.
0: Bini nombor 3 Pak Long boleh tahan juga Pak Long ni. Baiklah untuk anda semua, layan terus lah geng buruhan tu.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura dan Raikan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Aha, Zura buka lagi talian untuk anda nak sampaikan ucapan anda. Ya. Siapa sana?
2: Manga.
1: Manga dari mana, Manga?
2: Manga dari Labu Syak.
1: Apa dia?
2: Labu Syak.
1: Labu. Ah, ya.
2: Yes.
1: Okey. Yeah. Nak sampaikan ucapan untuk siapa tu, Manga?
2: Ucapan pada abang yang duduk kat Meru tu. Mm-mm. Itu yang anak-anak kan duduk kat Kupang. Cucu Manah yang duduk di Naga Lilik. Lepas tu Saripoh yang duduk di Tamat Lasih. Lepas tu Mami, Mami Tanjung dengan Mami Sungai Limau.
1: Oh, Mami Tanjung. Haa.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Raya ada lagi kan?
1: Ada.
2: Baru bertamu masuk kan ni? Kan selalu ada dah.
1: Macam mana selalu? Oh, saya. Zura. Zura ganti untuk kawan-kawan bercuti kan? Kita bagi peluang lah.
2: Lalu Ida
1: Gia. Ida Gia ada juga.
2: Baru dengar suara ni. Baru malam ni.
1: Macam mana?
2: Baru dengar suara ni.
1: Yelah. Terima kasih, Manga, untuk ucapan ya, tadi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Jia ada. Ganti-gantilah pula. Kadang-kadang kena kakak petang, kakak malam. Ada Jia kakak petang. Pusing-pusing macam tu kan. Baiklah untuk anda. Terima kasih yang mendengarkan kami hari ini. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan sepanjang 2 jam juga. Tadi sudah buka talian ni. Tapi ramai lagi nak menghantarkan ucapan ni. Tapi tak apa. Kita nak dengar lagu daripada Azina Aziz ni dia. Wajah siapa di hatimu. Layan terus. Geng Burung Hantu. We'll be right back.

0: Kilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Kita dah tutup dah untuk ucapan anda hari ini. Sebab ramai lagi yang call ni kan. Saya beritahu dulu lah. Boleh masuk-masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Orang kita boleh berborak juga di sana nanti. Okay? So, nak sampaikan dulu isu semasa untuk pagi ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis terhadap peniaga di negeri itu menerusi Ops Kesan 6.0 dalam memastikan tiada kenaikan harga yang tidak munasabah berikutan situasi global. Menurut pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata, notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan daripada peniaga yang terlibat. Dan beliau juga berkata pelaksanaan operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 46 stock keeping unit SKU meliputi kategori barangan keperluan harian selain pemantauan terhadap barangan pertanian dan peternakan serta produk petrokimia seperti pembungkus plastik. Okey, banyak lagi selepas ini nak disampaikan kepada anda. Layan terus Geng Burung Hantu.

Daripada Dato' Awi, Iris tadi menghiburkan anda di geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura. Ha, yang masih lagi tak tidur-tidur lagi sampai sekarang ni. Tengah buat apa tu? Kan? Sambil-sambil tu boleh dengarkan kita. Sambil-sambil tu orang kata makan mie segera kan? Orang kata kan? Sebabnya apa kalau malam macam ni, anak-anak dah tidur. Ini adalah masa sesuai yang kita makan orang kata mie segera tu. Tapi jangan makan selalu lah, okay? Zom Zunha juga wawal kepada anda untuk orang ramai khususnya penduduk di sekitar pusat pentadbiran kerajaan persetuan di Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini, okey. Dan menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syam Muhammad berkata bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1 nanti, okey. Dan beliau juga berkata 2 das tembakan nanti akan dilepaskan pada seksi raptai penuh bermula 8:30 pagi pada Rabu inilah 3 Jun nanti, okey. Jadi untuk orang-orang Putrajaya, tenang-tenang kan, jangan panik kan. Itu sebenarnya untuk istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1, okey. Banyak lagi lagu menarik menanti anda untuk pagi ini. Teruskan mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kemewahan dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, geng-geng buruan tu mana semua ni? Baru bangun tidur ataupun tak tidur-tidur lagi ni? Kalau rakan-rakan di TikTok, masih ramai lagi yang tak tidur lagi ni, temankan Zura di TikTok. Terima kasih untuk anda semua yang layan hari ni, geng buruan tu bersama dengan Zura selama 6 jam nanti. Dah masuk ke jam keempat dah ni. Sekejap, masa berlalu kan? Sambil-sambil kita borak di TikTok tu, macam-macam sebenarnya perkongsiannya ada tentang tadi, kongsi-kongsi tentang macam mana batuk lah kan? Ada tadi rakan kita yang nak minta lagu sebabnya baru dengan ex-girlfriendnya. Dah berpisah 4 tahun pun ada. Macam-macam kisah tau kat TikTok tu kan. Sambil-sambil dengan lagu tu, ada kisah di sebalik lagu tu sendiri. Itulah dia orang kata geng buruh hantu punya penangan ni. Orang kata rakan-rakan geng buruh hantu tu, lain macam penangan geng buruh hantu ni. Baik, banyak lagi lagu selepas ini. Lagu best-best untuk anda. Nak didengarkan untuk anda. Layan teruslah National FM sentiasa di hati bersama geng buruh hantu.

Daripada Mariah Carey, My All. Aduh, syadu pagi-pagi macam ni kan. Lagu-lagu nangis, orang kata bucu katil kan. Lakan-lakan kita di TikTok, betul ke? Bucu katil tadi tu kan. Ramai yang kata kalau lagu macam ni, lagu bucu katil. Hari tu rakan-rakan kita di TikTok ramai hari ni. Dekat 150 orang ni. Awak semua tak tidur lagi ke macam mana ni kan? Hai untuk anda semua yang mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Sehingga pukul 6 petang nanti. Dan nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Muhammad Muhaimin ada hari ini. Ada siapa lagi ni? Din Roslinda juga ada. Terkejut dia kata. Tengok ni Zura kat GBH ni katanya. Muhammad Syamuddin juga ada hari ini. Terima kasih daripada Negeri Perak katanya. Nur Diana Nordin juga ada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Di Zura dia kata selamat malam. Selamat bertugas menerusi segmen GBH. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Dahsyat lah GBH ni. Ada lapu-lapu diri lah. Ada yang kata rating-rating tadi. Rating siapa? Satu, nombor dua, nombor tiga lah. Ui, macam-macam ya. Nida Wahida juga ada hari ini. Menemani daripada Senai. Kita hadir. Uminap juga ada hari ini. Virginia Vinisa. Hai. Ada Mayani Ima juga. Timbul Tawa juga ada. Ada Daat Red. Sabah Ons dia kata. Solehadin pun ada untuk hari ini. Dia kata GBH terbaik. Pilihan terbaik. Ya, betul. Mama Fahami juga ada. Assalamualaikum. Dia kata Abang Lori hadir. Pom pom pom pom. Ni dia tulis tau. Dia type tau. Zerul baca je ni. Shikin Amir juga. Dia kata best lagu-lagu awal pagi ni. Terima kasih Shikin. Hamdan Arifin juga ada. Ada Jalil Tahir juga ada. Ramailah Marsha Saleh juga ada. Daripada Tawau hadir katanya. Yo pun ada. Daripada Terengganu hadir. Terima kasih Yo. Nur Isa juga ada hari ni. Pika Amin juga ada. Ramailah hari ni. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendengarkan geng buruh hantu hari ni bersama dengan Zura. Juga rakan-rakan kita di TikTok yang tak tidur lagi. Ada yang kata dengarkan lagunya sampai buat cerodok lah. Cerodok tu kalau bahasa muar. Apa jemput-jemput? Jemput-jemput ikan bilis tu goreng. Pukul 4 pagi goreng cerodok tu. Gigih. Jadi teruskan mendengarkan geng buruh hantu hari ni bersama dengan Zura. Okay, layan terus.

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

minit pagi. Aha, pagi bersama dengan anda hari ini. Tadi sudah tersasul tadi katanya sampai pukul 6 petang ya. Ya Allah, teruk benar dah Zura ni kan. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan hari ini geng Buruh Hantu bersama dengan Zura di jam terakhir hari ini bersama dengan anda. Sebelum tu Zura nak kongsi dengan anda yang sedang memandu ni kan. Pernah tak anda rasa macam tiba-tiba lah anda memandu tu, rasa perjalanan anda tu macam jauh kan, macam panjang je jalan anda kan. Mata tu pula makin berat, mulut pula asyik lah menguap-nguap. Dan lagu tu dah kuat dah tu dalam kereta pun tak mampu nak buatkan anda tu segar, okay? Jadi hati-hati. Okay, kerana itulah antara tanda awal badan kita ni sedang nak minta rehat tau. Jangan, sebabnya ramai tengah fikir macam alah sikit lagi nak sampai dah ni, boleh dah tu, boleh kan. Tetapi kemangan ni bukan berlaku sebab perjalanan kita jauh. Kadang-kadang ia berlaku dalam beberapa saat saja, dan apabila mata kita macam terlelap macam tu tanpa kita sedari, itu bahaya sangat kan. Jadi kalau mula rasa mengantuk, jangan paksa diri nak jadi hero. Tak apa, abang boleh sampai kampung yang ni, jangan risau, sebelum subuh dah sampai. Jangan kan, kalau mengantuk tu rehat lah. Cari kawasan rehat yang selamat, turun sekejap, kita regang-regangkan badan tu. Rehat lah seberapa minit macam tu. Lambat sampai tak apalah, janji selamat kan. Ingat, keluarga kat rumah kita tu tunggu, ibu ayah kita tengah tunggu, adik-adik tengah tunggu kan semua. Jadi tak naklah kita terima berita yang tidak diingini, okay? Jadi kepada semua geng Buruh Hantu yang sedang memandu pagi-pagi macam ni, jaga fokus anda, jaga kelajuan anda, dan paling penting jaga diri anda, okay? Sebenarnya sebabnya kerana destinasi kita ni, kata yang paling penting sekali ialah selamat sampai ke tempat yang kita nak tuju tu. Itu paling penting, okay? Untuk anda semua, layan terus hari ini bersama geng Buruh Hantu bersama dengan Zura.

sama geng Burung Hantu hari ini. Alhamdulillah lah, 6 jam kita bersama. Banyak lagu-lagu menarik telah Zura siarkan untuk anda. Dan juga ada yang pohon lagu tadi, Zura dah tunaikan pilihan lagu anda juga kan. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okey, selepas ini anda akan bersama dengan rakan saya Lin Zainul yang akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Untuk itu Zura undurkan diri dulu. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye semua. Assalamualaikum.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Pulau Pinang, 6 pagi.

FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Selasa 2 Jun 2026 bersama dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Santai Selasa 6.12. Bambam makan temankan anda hari ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Alhamdulillah, boleh dikatakan di sekitar Pulau Pinang hari ini hujan Bambam tadi pun kena dekat tengah tengah jambatan Pulau Pinang. Lebat juga. Kira lokuih tak nak sampai ni kan. Jadi apa pun untuk anda waktu ini yang bertugas, selamat bertugas. Yang bercuti hari ini, selamat bercuti. Okey, dan apa pun untuk anda, semoga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Okey. Hai, dan macam biasa ada banyak perkongsian-perkongsian yang menarik. Bama nak kongsikan bersama-sama dengan anda melalui pertemuan kita hari ini. Okey, 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari nanti. Okey, terus layan FM segala untukmu.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Inilah Mutiara FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segala

0: kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Suara, satu jiwa.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
6: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik. Kita nak payung macam lagu ini.

Gazam FM, segalanya untukmu, lagu yang terbaik untuk anda pastinya di Mutiara FM. Segalanya untukmu, 7.17 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi, good morning untuk anda yang terus setia dengarkan Mutiara FM. 3 frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus stream kami menerusi aplikasi RTM, klik right, bam-bam akan temankan anda. Adapun daripada pukul 6 pagi tadi sampai dah pukul 12 tengah hari nanti dalam Santai Selasa hari ni kan. Hari ni kan public holiday. Kan. Okey, dan pasti juga untuk anda yang bercuti hari ni, selamat bercuti. Okey, dan pasti juga untuk anda yang bertugas, kan, selamat bertugas. Okey, dan apapun juga untuk anda hari ni, semoga hari ni hari yang terbaik buat kita bersama. Bangun-bangun pagi hari ni sejuk je kan. Dan boleh katakan banyak kawasan di sekitar Pulau Pinang hujan.

Nah, pagi ni, okay. Dan kita nak pantau seketika ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari Selasa, okay, 2 Jun 2026 di sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, manakala petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam, okay, diramalkan tiada hujan. Oh, dan kalau tengok kemarin pun sama juga, di sebelah pagi pun hujan juga. Oh, kan, tengah hari, alhamdulillah. Okay, dan apa pun untuk anda, hujan yang turun, banyakkan kita ungkapkan kata-kata yang indah tau. Sebab apa tau, antara waktu musajab doa adalah waktu hujan. Jadi insyaAllah kita doakan semoga hujan yang turun juga merupakan hujan yang buat rahmat untuk kita bersama. Okay, Allahumma sayyiban nafi'an. Alright, 7.19 minit pagi waktu ini, menangkan hari ini santai. Okay, kita nak uji minda hari ini. Okay, untuk anda yang mungkin kalau ada soalan yang susah-susah yang nak kongsikan dengan Bamba, okay, anda boleh kongsikan di ruangan WhatsApp Terang FM 010-508-0957. Kalau bagi soalan tu kan, bagilah dengan jawapan sekali. Bambam pagi-pagi ni anda kena fikir banyak ni. Okay, sebab apa kita nak ajukan soalan? Okay, soalan yang paling susah, okay, kita akan kongsikan dengan pendengar-pendengar kita. Ada cakap, Bambam, cuti ya, ada soalan uji minda. Yalah, kan, bila kita hari kerja pagi-pagi dia tak ada berat sangat otak nak fikir ni. Sebab apa? Sebab lagi nak hadap, nak kena fikir, kena dapat kerja pula. Dah kan hari cuti, bangun-bangun pagi yang ni kan, buka-buka radio tu, dia ada soalan. Kan baru syok, sambil-sambil duk goreng nasi ke, sambil-sambil duk orang kata apa, buat persediaan nak masak sarapan pagi ke, ataupun duk tengah fikir nak makan apa. Kan bolehlah kita fikir sekali dengan soalan uji minda kita pagi ni. Okay, baik, apa pun tuan-tuan, terus kekal setiap mendengarkan Terang FM, segalanya untukmu.

manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: bola. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1. Hanya kau yang di hatiku, tiku, tiku.
2: Yeah, Zam Travem, segalanya untukmu. 7.34 minit pagi waktu ini. Ha, ini kiriman yang nak kongsikan. Ha, kiriman daripada Amirul ni katanya, Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syok, oh, cuti kali ni Bambam. Memang syok. Saya cuti daripada hari Selasa minggu lepas. Ha, hari ni last day cuti. Selasa sampai Selasa. Saya hanya perlu korbankan 3 hari je Bambam. Huhui. Ha, apa pun buat Bambam, selamat bercuti. Ambo. Oi, oh, selamat bercuti no. Abang Bam duduk dekat sini tau. Abang boleh pula cuti, boleh pas cuti je. Dua abang cuti. Dua hari je kan. Apa pun untuk anda waktu ni yang bercuti, manfaatkan cuti anda sebaik yang mungkin. Alright, dan apa pun pagi ni, bahkan hari ni kan santai Selasa, kita nak kongsikan soalan uji minda kita pagi ni. Jadi soalan ni senang ya. Memang senang. Jawapan pun memang senang. Sebab abang tak mau pergi speaker teruk-teruk sangat. Sebab bila abang cakap soalan macam budak ketepa 3 tahun, jawapan macam budak PhD, ramai sakit kepala. Jadi sebabkan soalan hari ni, abang nak bagi tahu soalan dia sangat-sangat senang. Soalan macam budak ajar 1, jawapan pun macam budak ajar 1. Jadi dengar baik-baik soalan ni tau. Jadi untuk anda yang mungkin dah standby dah, okey, nak jawab soalan jeminda kita pagi ni macam biasa, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Tura FM ataupun boleh call 0427-3389. Baik, dengar baik-baik soalan dia. Ha, ia hanya mempunyai badan. Kepala tak ada, palm tak ada. Dia ada badan lah. Dan ada. Ia hanya mempunyai badan dan kepala. Tangan tak ada. Jari jangan tanya. Fungsi dia menjadi lengkap bila badannya diletakkan di bawah kepala dia. Senang tak soalan dia kan? Dajah 1 punya soalan ni. Okay, Bambam ulang balik, okay, soalan eh. Soalan dia, ia hanya mempunyai badan dan kepala. Dia ada badan, dia ada kepala. Jangan tanya mana lutut dia, jangan tanya mana siku dia, jangan tanya mana jari dia. Tak ada. Rambut pun tak ada. Dia ada kepala. Okay, kepala dan juga badan. Fungsi dia akan menjadi lengkap dan sempurna bila badan dia diletakkan di bawah kepala dia. Agak-agak apa yang Bambam maksudkan? Tak ada clue. Sebab kalau sebut clue sekejap lagi, nampak macam budak darjah 1. Bukan. Kalau bagi clue sekejap lagi, nampak macam budak setahun. Senang sangat. Jadi okay, pagi ni kita bagi peluang untuk anda yang mungkin nak try jawab. Kita bagi sel-sel otak kita berhubung. Sebab soalan ni memang budak darjah 1 punya level. Okay, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Try FM 010-5080-9957. FM, segalanya untukmu.

0: ni bang, aku nak abang bagi kan.
1: Baik, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buat apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah.
1: Ha.
0: Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah.
1: Ha.
0: Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Oh, siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah, cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu peti air.
1: Nah, ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bang, kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik.
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, saya ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Eh, aku main bilik.
0: Ingat lah. Okey.
2: Yara FM. Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: bercerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang global, sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: kedua kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Tidak pagi-pagi kena kopi panas-panas kan. Fuh, dia kata dah kapsur pagi-pagi ni kan. 7.50 minit pagi waktu ni. Selamat pagi, good morning untuk anda yang terus layan Muter FM. Ya, Bam-Bam teman anda pagi ni, 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari nanti. Okey, apa abang semua, semoga hari ni sihat-sihat sejahtera. Okey, yang mungkin dah sampai ke rumah masing-masing dah, ada yang mungkin masih lagi di kampung halaman anda, memanfaatkan cuti sebaik yang mungkin. Okey, kalau semalam trafik menghala ke selatan semalam, memang padat. Kan, ada yang gerak semalam, macam kau mama semalam dia tolak daripada pukul 4 petang sampai pukul 4 pagi tadi. Boleh tahan eh. Okey, dan juga untuk anda yang mungkin baru nak mulakan perjalanan pagi ni, insyaAllah kita doakan juga semoga lancar perjalanan anda, dan insyaAllah kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda masing-masing. Okey, dan pagi ni kita masih nak kongsikan berkaitan dengan uji minda kita. Pagi ni kita nak santai-santai hari ni. Okey, dengan soalan teka-teki. Senang soalan pagi ni. Kan mana cakap tadi kan, soalan budak darjah 1. Jawapan dia pun level budak darjah 1 juga. Jadi untuk anda yang mungkin nak cuba jawab, okey, soalan pagi ni, Bama ulang balik soalan dia. Ia hanya mempunyai badan dan kepala. Fungsinya menjadi lengkap bila badan dia diletakkan di bawah kepala dia. Apakah yang Bambang maksudkan? Tak ada clue? Ada yang minta kat Bambang clue ni. Bambang bagilah clue sikit. Tak ada. Awal lagi. Kita bagi sel-sel otak kita berhubung dengan jayanya dulu. Okey, nak cuba jawab? Boleh hantar di ruangan WhatsApp Terra FM 0205080957, ataupun boleh call pagi ni 0421073389. Baik, kita nama pemanggil yang pertama pagi ni. Halo, siapa di talian? Tak dan angkat ni. Okey, baik, 0421073389 untuk dia mungkin nak cuba jawab, okey, soalan uji minda kita pagi ni. Baik, kita mau pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? La ilaha illallah, tak sempat juga. Sabar. Ha, bapa angkat. Okey. Baik, untuk anda sekali lagi yang juga mungkin nak cuba-cuba, tak ada masalah kan. Kita uji-uji minda je pagi ni. Okey, dan ini kiriman yang mana nak kongsikan daripada Syafiq ni. Assalamualaikum, mam. Jawapan dia senang sahaja. Penyikat rambut. Penyikat rambut. Tapi penyikat rambut, kepala dia tak mana, badan dia tak mana. Okey, boleh. Kita ambil dulu. Okey, jawapan ini. Baik, kita nama pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
1: Kak
0: Iza. Kak apa?
1: Kak Iza dari
0: Kulim. Kak Iza. Apa khabar, kak, sihat kak?
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca kat Kulim macam mana hari ni?
1: Hujan
0: pagi. Alhamdulillah, sejuk no. Pagi-pagi hujan ya. Ni kan. Nasib tak terik semut lagi. Dah menyerap belum pagi ni?
1: Belum lagi.
0: Okey, baik kak. Jawapan untuk soalan kita pagi ni kak.
1: Jawapan dia lampu suluh.
0: Lampu suluh. Pasal apa kak kata lampu suluh?
1: Pasal lain lah.
0: Pasal apa? Torchlight? Yalah,
1: dia ada kepala, ada badan dia.
0: Okey. Dan fungsi dia lengkap bila badan dia letak bawah kepala macam tu?
1: Ya.
0: Confirm tak mau tukar lah?
1: Tak.
0: Betul ni?
1: Confirm.
0: Betul ni? Tak menyesal ni?
1: Betul.
0: Okey, tak apa. Kita tengok sekejap lagi adakah ini jawapan yang Bambam cari, okey?
1: Ya.
0: Alright, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia orang Kak Iza kita pada Kulim hujan pagi ni eh. Okey, Kak Iza kita memang pegang torchlight jawapan dia. Tak mau tukar dah. Confirm katanya. Adakah anda pun rasa ini jawapan untuk soalan yang Bambam kongsikan tadi? Okey, 0421073389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Terra FM 0105080957. Terra FM, segalanya untukmu.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat pendengar sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.